episode bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Sabar, masih dengerin jago pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi jago pagi. Beres bos. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.

100.2 BN FM, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Sobat Bahana dari Sabang sampai Merauke ya, yang dengerin kita di Indonesia Streaming dan juga radio lokal kita. Ya, yang ada di seputaran danau, selamat pagi buat semuanya. Apa kabar nih buat TL, terus buat cilbo-cilbo. Ya, buat anak gadis ya, Raja Alamnya juga. Selamat pagi juga nih buat One Mister, buat Icin juga yang ada di Kacang sana ya. Oke, terus juga buat Mama Riri yang ada di San Yang Baka. Iya, selamat pagi buat semua-semuanya yang dengerin kita tentunya. Iya, yang ada di Solok juga kemarin ya. Terus juga apa kabar nih buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya. Ya, buat Bunda Dahliar juga selamat pagi Bunda. Ya, buat Anissa juga bersama Ayang Beb ya. Oke, Putri Sago yang ada di Sungai Yang sana, selamat pagi. Yang ada di Pitawa, Ayah Denai juga. Ge Uban, apa kabar di pagi ini? Mudah-mudahan sehat ya. ya rumah makan Uncu ya. Ya, selamat pagi buat semuanya. Oke, buat Aziza juga selamat pagi, buat Rosa ya yang sering dengerin kita juga. Apa kabar nih buat Uning Gadi Palala, Amai Gaul, selamat pagi. Iya, selamat pagi buat Ajo Munir Sikumbang ya, yang ada di batas kota sana. Buat Uniwita juga selamat pagi. Uniga di Palawa selamat pagi yang ada di Selayang bawah sana ya. Oke, selamat pagi buat Sobat Bana semuanya. Buat Aziza berserta keluarga selamat pagi ya. Ya, para alkru kita juga selamat pagi, Pak Praja bersama keluarganya, ada Una juga selamat pagi ya, buat Kak Fran, Bu Adis ya, buat si bapak juga si mamanya. Ya, selamat pagi, semoga lancar buat semuanya. Oke, buat Big Boss kita juga selamat pagi, buat Pak Peri yang ada di sekolah di sana, buat Pak Yul, oke, ada di sini ya. Oke, ya terus juga buat Sobat Bahana. Para-para alumni Alkur kita dimanapun berada di pagi ini ya. Ya, selamat pagi nih buat Rambuki Tinggi. Oke, juga mau samperin nih buat anak-anak saya yang lagi di rumah, buat Semak juga ya, yang lagi menikmati liburan, buat Sobat Bana semuanya, masih cuti bersama di hari ini judulnya ya. Oke, dan besok kalau untuk anak SMA, SMK masih libur. Dan buat anak kelas 9 ya, persiapan untuk perpisahan ya. Oke, selamat pagi buat Sobat Bana semuanya yang masih bareng kita di sini. Oke, Sobat Bana, kita mau sehat juga nih para

konsumen kita yang percayakan promosi usahanya ke Radio Bahana ya. Selamat pagi buat toko sepatu Lermas ya, pimpinan, karyawan beserta pelanggan. Ya, buat sobat-sobat yang masih butuh cari-cari sepatu silakan ya. Dikunjungi toko sepatu Lermas yang lagi diskon besar-besaran ya. Obral-obral. Nah, bukan diskon lagi, obral ya. Obral obar semuanya. Oke, macam-macam sepatu bisa dikunjungi di sana. Sendal juga ada ya, sebut bahan ya. Iya, saya juga udah beli kemarin itu. Oke, selamat pagi juga buat Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Guru-guru dan siswa SMPku Cahaya Al-Quran ya. Yang pengen hafalannya terbaik untuk anak-anaknya, silakan bergabung dengan SMPku Cahaya Al-Quran. Ya, yang suka ayam goreng silakan mampir ke Zia Presiken yang ada di Pasar Kuliner Padang Panjang atau di depan Pasar Pitalah ya, sebut bahannya ya. Oke, terus juga yang mau oleh-oleh bernuansa serundeng kentang suci ya, hadir juga ya, sebut bahannya ya. Yang ada di Selayang atas sana, ini produk UMKM Padang Panjang yang udah nyampe juga di Thailand, di negara Yala ya. Oke. Terus juga buat Dajan Alamin, selamat pagi. Ya, apa kabar juga buat yang ada di toko Mas Cantik, toko Evandri, toko Mas Ilham, dan toko MT. Ya, selamat pagi sobat Bahana semuanya, para big boss, ya karyawan, dan juga para pelanggan. Untuk semua-semuanya, semoga laris manis, lancar usahanya, lancar juga kesehatannya ya sobat Bahana ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi buat semuanya, sobat Bahana di 15 hari Jumat hari ini ya, hari ke-15 di bulan Mei 2025. Ya, nanti kita ada informasi-informasi cuaca, lalu lintas ya sobat Bahana ya, dan informasi-informasi terkini akan kita hadirkan nanti. Ya, kita nikmati dulu ada Second Civil dengan Seal di single-nya di albumku Memilihmu ya, produk SMM. Ya, selamat pagi buat semuanya, sobat Bahana.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di sini ya. Masih di Jago Pagi Beres, Bos. Oke. Nah, buat yang masih berberes-beres ya di pagi ini, ya selamat pagi buat semuanya. Semoga lancar ya. Dan Sobat Bahana, di pagi ini kita yang mau berpergian ya, atau cuma sekedar mau tahu informasi cuaca. Oke, kita udah ready nih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Informasi per 14 sama 15 wilayah Sumatera Barat Utara Riau Aceh ya. Ini diperkirakan berawan hingga mengalami hujan ringan, terutama saat masa peralihan musim. Waspada juga musim petir di beberapa wilayah Sumbar Riau pada malam dan sore hari ya, Sobat Bahana ya. Yang pertama kita mau ke Sumatera Utara dulu. Ini berawan hingga hujan ringan dengan potensi angin kencang di beberapa wilayah karena sedang masa peralihan menuju musim kemarau. Ya, untuk Sumatera Barat, cuaca cenderung berawan dengan potensi hujan ringan hingga udaranya kabur di Padang dan kota-kota lain ya. Suhu berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius. Ya, sedangkan untuk daerah Riau, hujan ringan berpotensi terjadi di berbagai wilayah, seringkali disertai udara kabur atau berawan ya. Nah, untuk Aceh berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah Aceh Timur, ini masih dalam pengamatan cuaca kering ya, Sobat Bahana ya. Ya, penting untuk diingat Sobat Bahana, wilayah Sumatera masih didominasi musim hujan hingga awal Mei, sekitar 66,7% di zona musim ya. Potensi hujan ringan sedang masih ada, terutama sore hingga malam hari. Nah, selalu pantau informasi terbaru dari BMKG ya, Balai Besar Wilayah Medan, untuk cuaca yang lebih akurat lagi. Jadi buat Sobat Bahana bisa juga dengerin radio kita tentunya ya, di 100.2 Ban FM. Di setiap hari kita selalu pantau untuk info cuaca Sobat Bahana. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Nanti kita akan laporkan lagi informasi di kota lain ya. Oke, buat kamu yang pengen punya rencana mau keluar kota, mau ke kota metropolitan, mau ke Jakarta hari ini, ya siapa tahu ada tugas mendadak ya Sobat Bahana ya. Ya, ada The Metal Slow di album Saatnya Menang ya, dari Jamrud, buat Sobat Bahana di pagi ini. Ya, selamat pagi buat semuanya.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.

0: Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 哇，
1: 有点塞。
0: 俺不能把你亲亲啊，好乱你有路，那俺不把该过该过就就阿里，真比你那就比你多来哇。
1: 哎呀，妈路比你玩过dia， 阿dia tu nanda meminta kawan， 啊，可比 dia， 把你那人家 modelnya di。
0: Jadi Wan deh elo udah koe ini mang cak balio Wan sembarang selana yang penting kan toko ame
1: malu amuah sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar ke toko Mas Ilham pai di sinantu ancak modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
0: yo subananyo tuan
1: iyo dia sayang
0: oke lawan ke situ lah kini ya capek lah, dimana sampainya tuan? Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia, tu kage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham sampainya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagah gila sana.

90.2 Urban FM. Ya, sebenarnya kita masih di sini ya, masih di Jago Pagi Beres Bos. Ya, masih ada 60 menit ke depan ya Sobat Bahana, kita hadirkan buat Sobat Bahana. Ya, ini masih informasi tentang cuaca ya kita hadirkan. Ya. Kali ini kita akan menuju Jakarta ya Sobat Bahana ya. Oke.

Ya, pada periode sepekan ke depan, dinamika atmosfer di Indonesia juga masih dipengaruhi oleh beberapa fenomena gelombang tropis ya. Nah, gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diprediksi aktif di sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan gelombang Rossby ekuatorial ya, yang bergerak ke arah barat diperkirakan aktif di Sumatera, bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Nah, kombinasi berbagai gangguan atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan suplai air, uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang dilaluinya. Nah, selain pengaruh gelombang tropis, sirkulasi siklonit juga dipengaruhi atau diprediksi terbentuknya di sekitar Selat Kalimantan, Selat Makassar, bagian selatan, dan Laut Sulawesi. Nah, keberadaan sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di sekitar pusat sirkulasi siklonik tersebut ya. Nah, kombinasi antara pelemahan monsun, peningkatan suplai uap air, aktivitas gelombang tropis, dan pola belokan serta perlambatan angin tersebut berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang terdampak. Nah, untuk periode 15 sampai 17 Mei ya, Sobat Bahana ya, sampai hari Senin, hari Minggu ya, cuaca Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Jadi perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang lebat yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat ya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Nah, selain itu dengan hujan intensitas lebat yang dapat disertai kilat dan petir, angin kencang ini dapat terjadi di dengan kategori tingkat peringatan dini dari wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga hujan lebat dan sangat lebat ini ada di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Nah, untuk angin kencang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur. Oke, nah dalam beberapa hari terakhir ya, kondisi cuaca Indonesia masih menunjukkan dinamika khas masa peralihan ya, Sobat Bahana ya. Berkurangnya tutup awan di pagi hari, siang hari pada sejumlah wilayah membuat pemanasan permukaan berlangsung lebih intensif. Nah, sehingga suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Nah, pada periode 11 sampai 13 Mei ya 2026, suhu maksimum kemarin di atas 36 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius ya, masih teramati di berbagai wilayah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur. Namun pemanasan yang kuat tidak selalu identik dengan kondisi kering ya, karena wilayah dengan kelembaban udara yang cukup tinggi, proses tersebut dapat memperkuat aktivitas konvektif dan memicu pembentukan awan hujan pada sore hingga malam hari. Oke, nah aktivitas MGO dan sirkulasi siklonik tingkatkan potensi hujan di tengah masa peralihan ya, Sobat Bahana ya. Nah, ini dia potensi hujan Indonesia sepekan ke depan periode 15 sampai 21 Mei nanti, atau besok kita bahas lagi ya, Sobat Bahana, yang 21 ya. Ya, dan informasi ini kita dapatkan tentunya dari BMKG Indonesia ya, Sobat Bahana ya. Oke.

Nah, kondisi cuaca yang berubah-ubah sewaktu-waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas Sobat Bahana ya. Terutama perjalanan darat, laut, dan udara. Nah, serta kegiatan luar seperti olahraga dan wisata. Oleh karena itu, BMKG menginginkan bahwa masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiran cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim. Ini resmi melalui berbagai kanal informasi BMKG, antara lain dari laman BMKG, BMKG.go.id ya, atau aplikasi BMKG yang bisa didapat di gadget Sobat Bahana, atau melalui dengerin di radio, atau di TV-TV swasta ya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya, itu di informasi kita di pagi ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya. Kita dengerin dulu ada DJ Ewom dengan United State-nya di Ofpop 2012 ya, kita hadirkan di pagi ini. Lagu ini keren banget, bisa kita nikmati bersama untuk memberikan semangat pagi ini tentunya ya Sobat Bahana ya. Oke, good morning everybody dari Sabang sampai Merauke, Indonesia.

101.2 BN FM. Kamasian Yoche Maciu ya, lahir dari 30 Mei 95 adalah penyanyi, penulis lagu dan artis Indonesia yang dikenal dengan sebagai runner up Indonesian Idol musim ke-7 di tahun 2012. Saat ia berusia 16 tahun, ia dikenal memiliki vokal yang luar biasa, yang kuat, kemampuan menyanyi berbagai genre musik ya, serta aktif berkarya di industri musik, sempat mengejar musik di Kanada juga. Dan Sobat Bahana, penyanyi muda berbakat lah ya. Nah, pendidikannya Sobat Bahana, kita bahas sedikit dulu deh ya. Bentar. Nah, pendidikan dan aktivitas Kamasian baru saja menyelesaikan studi di S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka pada Juli 2004 dan sebelumnya lulus dari jurusan Audio Engineering di SLL Jakarta 2016.

Ia sempat menetap di Kanada untuk mengajar di sekolah musik ya. Karir musiknya sempat bahana, ini merilis lagu-lagu solo, salah satunya berjudul Cadanganku di bawah naungan Halo Hey, serta terlibat dalam lagu kolaborasi Indonesia Serasi ya pada tahun 2022. Jadi pribadi, pada Februari 2006, Kamasian membagikan momen bahagia telah dilamar oleh kekasihnya. Ia memiliki daerah Toraja dan Batak ya. Kesehatan pada tahun 2003 sempat berbagi cerita. Ia ia mengenai perjuangannya mengidap kista di dinding rahim yang diadiagnosis sejak 2017. Nah, Kamasean merupakan salah satu kontestan termuda yang pernah mencapai babak final di Indonesian Idol. Oke, itu dia sebut bahana ya. Info kita, info musik kita di pagi ini ya. Ya, dari Kamasean sebut bahana masih dari negeri sendiri. Ya, kita punya Lost Child tak pernah ternilai ya. Ya, selamat pagi buat semuanya sobat bahana yang kamu udah capek-capek memberikan sesuatu hal yang terbaik ya buat orang-orang yang kamu sayang tapi tak ternilai oleh orang yang gimana gitu ya. Yang enggak merasakan gimana rasa perjuangan kita tentunya pasti ngenes banget, pasti sedih banget ya. Oke. Selamat pagi buat semuanya. Ya, selamat pagi buat Rika Busur, ya sama bule juga ya. Gimana bocilnya? Pada sehat-sehat aja.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now.

100,2 Bareng FM dari Sule dan Fitering Eru Sarangeo Kamsamida. Iya. Kalau dicintai seseorang pasti enak banget ya, apalagi kalau kita juga suka sama orang itu dan kita juga cinta sama orang itu. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan ya, sobat bahana ya. Oke, kalau udah tepuk sebelah tangan itu udah bikin galau tentunya ya, sobat bahana ya. Ya, selamat pagi sobat bahana semuanya. Tadi ada Mbak Benjo, Kau Pilih Caramu, terus ada Alexa dan Fitering Lala bersamamu ya. Tadi barusan juga Sule dengan Eru. Nah, kita bahas sedikit nih, ada

Ya, lagu bersamamu ya, Satrio Alexa dan Lala Carmela. Ini bertajuk merupakan proyek kolaborasi spesial diliris pada Mei 2013 ya, sebut bahana ya. Oh, udah cukup lama ya, 13. Udah hampir 7 tahun ya, sebut bahana ya. Nah, penyanyi dan pencipta lagu ini diciptakan oleh Satrio, gitaris dari band Alexa. Ia membawakan secara duet dengan penyanyi Lala Carmela, bukan Mbak Benjo ya. Namanya Mbak Benjo bukan merupakan keliruan bagi yang... Nah, makna lagu berbeda dengan cinta pada umumnya. Bersamamu secara khusus mengangkat tema indahnya hubungan pertemanan dan persahabatan sejati yang bertahan selama-lamanya ya. Nah, proyek komersial ini proses pembuatan... dan peluncuran didukung penuh oleh produsen otomotif Mazda sebagai bagian dari jingle promosi mobil ya, keluaran terbaru mereka pada masanya. Nah, lagu ini dapat didengar secara legal melalui platform musik digital ya, sebut bahannya ya. Oke, nah kita lanjut juga tadi ada Agnes Mo dengan World ya, sebut bahannya ya. Kembali aktif ini kabar terbaru, dia mencuri perhatian global dengan sejumlah agenda dan konfirmasi karya barunya ya. Penampilan di Gold Gala 2026 pada awal 2026, ini Agnes Mo menghadiri acara bergensi Gold Gala 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia tampil memukau di karpet merah dengan busana serba hitam full black look ya, bergaya futuristik yang dipadukan dengan jaket kulit oversize dan aksesoris emas tebal. Nah, bocoran musik terbaru saat diwawancara oleh Billboard News di acara tersebut, Agnes Mo memastikan bahwa ia menulis lagu musik baru tahun ini. Musik barunya akan mengusung era pop rhythmic ya, dan ia secara khusus membocorkan akan memasukkan unsur budaya musik perkusi Indonesia ke dalam lagu internasionalnya tersebut. Nah, sengketa hak cipta di dalam negeri, sengketa hukum antara Agnes dan Mo, komposer Ari Bias terkait pembawaan lagu Bilang Saja tanpa izin pada konser tahun 2003 mencapai putusan majelis hakim yang menyatakan Agnes terbukti melakukan pelanggaran hak cipta komersial. Oke, proyek terbaru ya, itu dia cover terbaru dari Agnes Mo ya, sebut bahana ya. Oke, nanti kita bahas lagi, ada beberapa penyanyi lagi sobat bahana. Kita dengerin dulu yang lainnya nih, masih dari negeri sendiri sobat bahana ya. Oke, dari Clarissa Ravenska, baru kita nikmati ada Agnes nanti ya sobat bahana ya. Bukan dia, ya siapa? Kalau enggak dia, dia lagi, yang lain tentunya ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Yes.

0: asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Dia. Gadang, murah, lama dana.

0: tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi, tapi Upi cantik kan dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin

100,8 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin Sobat Bahana ya di serangkaian lagu-lagu yang udah kita siapkan dan informasi juga tentunya. Ya, sedikit tadi ada Project Pop ya Sobat Bahana ya. Oke, proyek terbaru, ini proyek terbaru dari Project Pop, konser 30 tahun ya. Grup komedi legendaris Project Pop ini tengah menyiapkan perayaan besar menandai 3 dekade perjalanan karir mereka di industri musik tanah air. Nah, konser 3 dekade Project ini Project Pop resmi mengumumkan konser tunggal bertajuk Forever Young, Forever One ya, dalam rangka merayakan hari jadi mereka yang ke-30 tahun. Nah, lokasinya dijadwalkan konser berlangsung 8 Agustus 2026 mendatang, bertempat di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Pembelian tiket Early Beer di Regular sudah mulai dibuka berkala sejak Maret 2006 ya, melalui mitra resmi ya. Terus juga ada lirisan musik baru melengkapi euforia ulang tahun 30. Project Pop juga telah meluncurkan lagu baru beserta video musik mereka, musik video resmi ini secara serentak pada pertengahan Maret nanti. Iya, Maret berarti ini udah ya Sobat Bahana ya. Jika tertarik dan dapat membantu ini buat Sobat Bahana yang pengen melihat konser mereka ya, boleh dicek-cek di mana nih bisa didapatkan untuk tiketnya ya. Oke Sobat Bahana, setelah ini ada Uni Saleha akan hadir di Lamang Tapai ya, edisi Jumat hari ini di hari bawahnya Pasar Padang Panjang ya. Ya, saya pamit dulu di ajang ini Sobat Bahana. Jumpa lagi esok hari di frekuensi yang sama di 100,2 Ban FM yang kami pancarluaskan dari Jalan M. Yamin Ehsan 4 Padang Panjang. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and

0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lah, Iba.
1: Iya, ya. Helm Bibit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa yuk, Lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: kadang panjang lemang tapai jo.
1: Ya kalau lemang tapai jo kata nama buang piak mapatang lah yolo.
0: Oh muka supia lagu Minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nantut do si hari piak dari jam berapa?
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh adik lah senang piak deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Halo, halo, kosi aku.
5: Awak dah.
1: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
6: Ikut ambil main di kumar.
1: Kamu enggak dua jo, dan netto makin satu yang lu nyepayang dan lumba dana.
6: Bisa beli angka ya.
1: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selamu kok lah banyak bintang film mencari yang kok kamu aja yang selamu kok ha?
1: Dari Jakarta, yang dia basi, dia basi.
2: Onde, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau bayi apa tuh? Apa nanan cak Jakarta tuh?
1: Kini kok lah dong buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.

0: 2 Bon FM, selamat pagi di sana Pandanga ya. Alhamdulillah bersama jam kembali ada Saleha di Siko mengani di sana. Kebetulan hari libur kita bersama di Siko ya di sana ya. Di Lamang Tapai judulnya. Di belakang lah ada nan menunggu di sana ya. Kita sapo dulu ya di belakang ada Mai Gaul di sana. Assalamualaikum Mai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saleha.
0: Iyo, lama menunggu tema ya.
1: Enggak, lama Saleha nak nangga suaranya ha.
0: Iya, biasa off air saya.
1: Iyo, sama Saleha.
0: Lele, kamanya di paraknan lain mah.
1: Parakwa. Jadi ketiga lo kami Saleha.
0: Parakwa ku banyak, tuh.
1: Para
0: dek banyak, Mbak Alay, lama.
1: Pindah siko pindah sinya.
0: Dek lain mah.
1: Dek lain
0: mangko ceiko judulnya.
1: Iya.
0: Sehat nama.
1: Sehat aku jiwa lah.
0: Lamang tapai Mbak Alay.
1: Jadi.
0: Iya. Hari balai kah? Iyalah hari balai mana kumaha?
1: Iyo, pencuri lama tapai kesal radio mah.
0: Iyo beko di kemarin lama.
1: Sabungkunya
0: ya.
1: Bisa bungkul.
0: Bisa kalau ni lah biar buat sok lihat.
1: Aman dong. Aman. Di buat banyak soleha.
0: Aman wah ditunggu.
1: Kena lama dah.
0: Oh lama mana aku ha?
1: Lama mana aku ha?
0: Tak nampak pintu lalu doh.
1: Namun itu lalu di belakang ni macam nampak di sini. Dimukul aja lewatnya nampak tu.
0: Iya.
1: Lagunya pula.
0: Apa lagunya? Apa tu?
1: Nen bagaikanlah dari Petra nado sini.
0: Oh Petra. Sebentar mak ceritakan dulu. Aduh, up nyam-nyam, panau-panau, piti payah.
1: Cuma lah dengar nyam-nyam selah.
0: Nyam-nyam selah.
1: Nyam-nyam selah.
0: Terasa lama lo, apanya ya, dek.
1: Dek lah terasa kelama tu, selah tu nyam-nyam lo.
0: Iya, lamang tepainya dek nyam-nyam. Ayolah.
1: Jadi
0: bagi untuk siang ini kan.
1: Selamat datang untuk Saleha yang salam juga ke semoga sehat selalu keluarga.
0: Iya, terima kasih banyak wah.
1: Untuk tuan nak ada kalanya di masa jual ada tempat terkecuali.
0: Iya.
1: Salam untuk Mak Ambo, iya kalian ayah.
0: Iya.
1: Nih besi mama lah lama nak buang buang biar mana Saleha.
0: Iya. Dipanggil lagi kini hadir lah kau ya.
1: Cerita nak dulu lama kena nak dulu lah.
0: Iya.
1: Tuh pinang. Dajon.
0: Iya.
1: Oh munir kumbang.
0: Iya.
1: Maistan.
0: Iya.
1: Itu terangkan itu apa tak?
0: Jadi,
1: Ya seniman tak kulispek.
0: Iya. Sana di jalan sama gua.
1: Enggak, yung di tempat kerajo.
0: Di tempat kerajo. Iyalah.
1: Di jalan lah, lah. Pagi lah tiba tadi Saleha.
0: Iya.
1: Siap putra silba.
0: Iya.
1: Memancak Saleha lah lama nak dulu Saleha.
0: Iya.
1: Tapi akan panggil dia saya Saleha.
0: Jadi.
1: Putri bungsu juga kawannya.
0: Iya.
1: Mak kembar juga kawannya.
0: Iya.
1: Mama Nisa juga kawannya.
0: Iya.
1: Raja Alam.
0: Iya.
1: Tuan Mister. Gai Uban.
0: Iya.
1: Mak Datuk. Tarifan.
0: Iya.
1: Dengan Mama Ari Trisagung.
0: Iya.
1: Sampai bapak selesai.
0: Jadi.
1: Makasih Saleha.
0: Yuk, Ma, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak mana Saleha?
0: Iyalah di sana Pandanga ya. Selamat pagi di sana Pandanga. Aduh, amai gaul lah membuka pintu kita di pagi nangko ya. Yalah, untuk di sana namanya masih ditunggu di sana. Nang kami minta lagu berkirim salam, berkirim pasan ya. Buliah-buliah, marilah kemari yey. Yalah, selamat pagi di sana penanga. Di belakang Megol kita tunggu penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Saleha. Lalamu babang seleb dah lah buang ni Saleha.
0: Iya, Mbak Angko itunya.
2: Malam-malam nak ada dulu babang ada al baga buang.
0: Iya, Mbak Angko.
2: Orang suruh nyewa seleb dah baga buang ni malam-malam ni Saleha.
0: Iya, Mbak Angko.
2: Yo ah kecik Saleha malam-malam tu Saleha ada al nak baga buang tu aja Saleha.
0: Iya.
2: Kata-kata pendengar bahana tu Saleha.
0: Sangku dah al apa ini?
2: Apa-apa pantun hari Rabu eh nak do dah al ke
0: iya, Saleha ya. Iya, sangku dah al apa ini ke Jawa sama si Aldi?
2: Nggak, sudah iya kan kecewa pendengar bahana. Jadi betul masuk di malam-malam tadi. Nak Saleha?
0: Iya, iya, iya.
2: Nak baga buang sekali lah. Nomor dua, babang seleb. Ya, Saleha.
0: Iyo, nomor dua, babang seleb.
2: Luar binasa. Nggak luar biasa, luar binasa kecewonen. Ya, Saleha, ya.
0: Iya, luar binasa.
2: Ya, sudah mama masuk babang seleb, Saleha, ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Apa soal orang nggak 3,000 orang di pasar pedang panjang, ya, berapa takut-takut tangan eh ulangnya Saleha ya seleb gak buang Saleha
0: iya
2: aku lagi ya dipakan gini salam lah tak apa-apa mama awak sedang mengalih pasal pernah panjang Saleha ya
0: jadi
2: juga banyak dia Bali dia Saleha ya
0: iya amin
2: apa lagu cik Saleha
0: apa lagunya
2: Arindu Sakit Juo si Odi Malik ya Saleha ya
0: jadi
2: salam
0: jadi.
2: Tu Saleha yang cantik yang kami Saleha ya
0: iya makasih dah
2: sama-sama Saleha. Alah salah. Pan Saleha tadi.
0: Alun Ledo.
2: Alun Ledo. Menunggu kada Al-Bali. Ya Saleha ya.
0: Iya.
2: Onen ada di mana Saleha?
0: Tadi lain singgah. Tukar pail ya.
2: Saleha. Awak telah buat laman tapai. Itu kita Saleha. Sebab itu lah pail. Itu si onen.
0: Tak tahu sudah ya.
2: Iya. Itu dia tahu. Saleha ya kok. Pandai padung. Tangani. Saleha ya.
0: Iya.
2: Menyemua kain orang kok. Siang itu kariang kainnya agak-agak sembi. Saleha ya.
0: Iya.
2: Untuknya Linda Arista di Pasau Usang ni Saleha ya.
0: Iya.
2: Tapi penyiar lama bahana tu tahu Saleha ya Linda Arista ni Saleha. Kalau dah al ko penyiar lama-lama bahana tu tahu sedonyo Saleha ya.
0: Iya.
2: Mau di topan suria ke ki sorongan le menang ah Saleha.
0: Mudah-mudahan lah iya.
2: Punya kini lah dah tua Saleha ya.
0: Iya iya.
2: Salam untuk angku topan suria tu Eka Simbara di Kota Panjang cik lah Saleha ya.
0: Iya.
2: Tu bukan bagi penyiar lama bahana, le Saleha ya.
0: Iya.
2: Asik si Desi di mana kini Saleha? Desi kan penyiar lama bahana, di mana si Desi kini Saleha?
0: Desi di rumahnya lah, tapi tak tahu kegiatannya lah lama tak sebut.
2: Dulu mah ngalih jadi pasang, ngalih baju nampak. Kini tak ada yang ngalih di pasang pernah panjang lah Saleha ya.
0: Ngalih sepatu, tak ada baju dah. Ngalih
2: sepatu, ngalih baju Desi dah. Jauh-jauh suami.
0: Ya masih ada kadainya cik lain tinggal lain.
2: Salam untuk Desi jauh suami, ya kan lah menikah ya.
0: Alah.
2: Salam untuk Desi jauh suami tercintanya, anak.

0: lah lah. Salah nombor dua salahnya. Nak sireski kita.
1: Batigo kalau tak salah dah.
0: Batigo. Nyanyi kan di Kapuang Manggi. Tak salahnya. Kapuang Manggi. Sireski di Kapuang Teleang.
1: Tak tahu di mana tinggal.
0: Anissa Pratama. Itu tahu salahnya kan pakai pinjam lambu. Lu dulu di mana. Dia salahnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Aji Dimas tahu salahnya ya. Mm-mm. Dimas pakai penyiar lama berhana di mana salahnya di Kota Panjang.
1: Tak tahu si rumahnya Dimas, dong.
0: Kalau Dimas tak tahu salahnya dah.
1: Tidak.
0: Sila dibahas salahnya bahasa Wiana penyiar lama berhana serunyu salahnya ya.
1: Iya.
0: Kan ada lagu salahnya.
1: Lain lah, biar kau dipetakan untuk si Alai.
0: Salam salamnya lah untuk Opong Cianturi salahnya.
1: Iya.
0: Tak boleh setandan ya. Mm-hmm. Putra Tanjung yang adik ada al tu seleha.
1: Iyo.
0: Putra Anye Yun cuma kayu mak adang seleha ya.
1: Iyo.
0: El Mama Riri Raju Alam 25 kacang ya.
1: Iyo.
0: Sup je soto mana lemak di seleha. Lemak sup di seleha, lemak soto tu seleha.
1: Lemak kedua-duanya. Apa lagi lah sampai di siko.
0: Lemak soto, lemak di seleha.
1: Iya, ya. Apa lagi lah sampai di siko. Anak dua tu lah leh dah tu dah ada al.
0: Anak dua tu lah hanya kalau ada
1: al bali. Alalai, alalai. Carito, carito.
0: Soto di Gumarang tu sih.
1: Iya, ada al iya. Macam itu sajalah.
0: Apa lagi soto nanti? Setopak step dan di bukit seruangan tu terleha ya.
1: Iya, iya.
0: Terus ya.
1: Iya, benar ko ha.
0: Resto Gumarang, Soto Gumarang terleha ya.
1: Iya, iya.
0: Untuk hanya Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putri Tanjuang, si Pangapa Piaman ya. Halo.
1: Iya, lanjut.
0: Ayah pandai sikit, ayah handai terleha ya.
1: Iya, haa.
0: Iya ndak makan goreng pisang leh seleha goreng pisang rayo ki suangan tu seru lu tu seleha
1: seru
0: dia ndak tigo ampe kalama seleha ya
1: iya
0: 2000 dapi ampe 2.5 je seleha 2000 tu ampe ya dapi je seleha ya
1: iya
0: ada ke sampai pak de seleha ya pak de lu masuk kacang deh lu tu pak de seleha ya
1: iya
0: mak dah tua kama je seleha. Mak datuk
1: nak buang
0: lah. Kamu hanya mak datuk solok lah seleha.
1: Entah.
0: Mak sibuk lah. Mak PA lah. Ini sekali buang lah seleha ya.
1: Iya.
0: Mak EP tu dengan babeliang dalam mulut nak buang ya.
1: Ya.
0: Cerita go Regina. Gaya di Kota Baru Regina. Dalam mulut nak buang Ika terlalala tulili seleha.
1: Iya.
0: Seleha.
1: Iya.
0: Kepatang da alpai kabatuta ba kepatang sore kepatang lah jam sekitar jam 3 lah nak seleha
1: lah
0: setengah 6 pulang ke Cilayang seleha ya. Tapi pulang rami Tanjung Mutiara kepatang ba tu seleha dak rami bana ada ba tu seleha
1: hujan hari ni hujan petang ah
0: yo hujan hari ni nai jadi Batuta Ba seleha tapi ndak bersuo babang seleb jo wali nagari Batuta Ba de Suryanto kan tahu seleha ya
1: lai
0: wali nagari Batuta Ba de Suryanto ndak bersuo dak al jinyo ko bersuonya tu mau tahu tak ya wali nagari Batuta Ba de Suryanto tu seleha ya
1: iyo
0: kan tahu seleha je pak de ya
1: lai
0: ayo wali nagari kini dia seleha ya.
1: Mm-hmm.
0: Assalam antuk wali nagari Tanjung Baru lah seleha tu tahu lo je dah. Wali nagari Batipuah ke seleha ya.
1: Iya.
0: Untuk Dahlia bagi di Pitalah seleha.
1: Uh-huh.
0: Aldi Jakarta seleha Mbak Sri Mbak Nining Leli Wiwit Bukit Tinggi seleha ya.
1: Iya.
0: Leli Wiwit Bukit Tinggi kawan Aldi ko ngepen bana kada al tu ba tu seleha. Lili Wiwit kawan si Aldi di Bukit Tinggi kanya pengen marah dah al si seleha ya.
1: Iya.
0: Untuknya si Mak Ambo ke seleha.
1: Iya.
0: Mama pi ancak gadi palalau ni kadai munir si kumpang John Al Amin di Tandike ya seleha ya.
1: Iya.
0: Ada Mr. John seleha di Padang Luar good morning Mr. John how are you today ya seleha. Last ini dah angkik seleha.
1: Alah.
0: Ya ko batawai api kampi abi. Ya seleha api ko sedang mencik seleha mati sepi ya seleha ya.
1: Iya.
0: Batawai tinggal sakit pek ya seleha ya.
1: Iya.
0: ada lagu Saleha.
1: Lai-lai. Betul lah, Can, ya.
0: Spesial untuk Saleha yang cantik yang kami jadi aja si bos Saleha Ayul Fahmi. Saleha, ya.
1: Jadi.
0: Terima kasih banyak, Saleha.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bana.
1: Ya, salah pernah enggak, ya. Ilham sana pandangan dari Da'al di sana, ya. Lah, ikut bergabung pula di Lamang Tapai kita di pagi nangko. Kita terima ada Wan Mister. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siam boko.
1: Pak Aka Bawan.
2: Siam boko, mau tanya.
1: Ada Saleha si kawan. Lah lama ada usah bawa nak.
2: Ya, cuma tanya mau tanya kan.
1: Iya.
2: Sehat Saleha.
1: Alhamdulillah, Wan Pak Aka banyak oleh sehat.
2: Alhamdulillah, berkat doa kita.
1: Ndak sama je si udah selek buat anak.
2: Ndak sama je si, ya?
1: Rindu sakit juga geceknya.
2: Rindu tapi sakit dia, ya, nak.
1: Iya. Wah, cita tu.
2: Tak terbengkalai umur.
1: Iya, terbengkalai. Iyalah. Lah sarapan, Wan?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Lah selamat sedo.
1: Lah selamat sedo, ya.
2: Wan ndak utah lah do.
1: Ndak utah.
2: Kenyataan.
1: Naga apa kini ko panen atau lah siap?
2: Seminggu lagi lah.
1: Seminggu lagi.
2: Seminggu lagi panen lah. Ndak ndak di kana kini dah di rumah.
1: Di rumah.
2: Nah, lagu lah pak celu.
1: Jadi apa lagunya, Wan?
2: Kaja bekaja lah.
1: Kaja bekaja. Yang dari saya Dewan Misra mulai.
2: Yang jantan lah.
1: Yang jantan, aduh kaja. Dewi kaja bekaja.
2: Ada yang terbaru enggak?
1: Dan ada masuk ke Dewana.
2: Ada nampak yang terbaru nampak.
1: Enggak.
2: Ada yang laki-laki ada kan?
1: Enggak, yang ada dari
2: perempuan.
1: Iya, Mister Mulai sama empat tu Dewi Cie.
2: Oh, ada yang laki-laki lah.
1: Aduh, kajar kajar. Tadi
2: terangnya Rambo.
1: Hah? Ya.
2: Tadi terangnya.
1: Tadi ya. Nado kita baru mulai baru.
2: Di tetangga.
1: Di tetangga, bisa lah di gecennya sama Wanonen. Kajar kajar, Cie lagunya. Wanya dari siapa nyanyinya tu?
2: Nggak tahu Rambo tu laki-laki.
1: Atau Wan yang nyanyi nak? kaja bakaja. Jadilah. Yang mana kalau ndak ada yang kau?
2: Apalah. Oh, lari sanjo lah.
1: Lari sanjo pagi hari baruan.
2: Lama lagu lari sanjo.
1: Lari sanjo.
2: Aduh, ndak.
1: Lari sanjo. Sabawan. Sedang proses itu kau. Dari laki-laki atau padusi? Ada laki-laki lari sanjo dari Alan. Hari Parintang.
2: Laki-laki lah.
1: Laki-laki lah. Hari Parintang selah.
2: Jadi.
1: Jadi lah. Salam lawan.
2: Lah lapar yang kira-kira sementara kan?
1: Walah.
2: Bakso tiba setunda.
1: Oh, lain tak dah? Biasalah otak-otak lapau.
2: Harus banyak-banyak dia mengucap nak.
1: Iya, maklum selah.
2: Kena banyak-banyak mengucap aku tampeh.
1: Iya. Pingsan seorang sebabnya.
2: Tak ada selera seorang itu kan?
1: Iya.
2: Tak ada orang menagaan setiap kau dah.
1: Iya.
2: Salam lah kamu untuk Saleha lah.
1: Iya.
2: Magal buka pintu lah.
1: Iya.
2: Iya hebat Magal. Nak kalau nomor dua nak hebat.
1: Iya hebat nak dapat juara ada nak.
2: Nak dapat juara.
1: Iya.
2: Ini nomor satu baru juara satu.
1: Iya.
2: Terus selesai. PR jalan.
1: Iya.
2: Ibu Nisu, Mama Nisa lah tukar profesi.
1: Iya.
2: Ini tahu saya tukar profesi Mama Nisa.
1: Jadian nyelai.
2: Lah dibandingin nih tegaknya.
1: Iya. Oh iya iya.
2: Kan di rumah aja.
1: Terus
2: nyelai.
1: Iya Manggale.
2: Enggak, dinas.
1: Oh dinas. Oh iya iya iya.
2: Dinas di Bali.
1: Iya, di Bali.

0: Terus salah mak dapu, mak PA.
1: Iya.
0: Menyak si kumbang.
1: Iya.
0: Mak hitam. Kolang-kolang lah, bingung lah mak.
1: Iya, jadi.
0: Spesial untuk selera lah.
1: Jadi. Iyalah, makasih banyak Wan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Ancak benar.
1: Hai, di sana pandangannya dari One Mister di sana ya. Lah, ikut pulau bergabung di pagi nangko di Lamang Tapai ya. Minta lagu tadi Hari Palintang Larik Sanjo keceknya. Iyalah. Di belakang One Mister di sana kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Saleha.
1: Ajo.
2: Assalamualaikum Saleha.
1: Aje
2: boleh pemerah karena dia berwatan nenya keluar kota.
1: Ya. Keluar kota, oh iya, batang pergi keluar kota. Hai, lama kabar aja.
2: Alhamdulillah, lihat sehat sehat. Alhamdulillah, kabar aja.
1: Alas sarapan aja ko.
2: Alas cukup ada.
1: Pak Gece, Wan Seleb, Bang Seleb rindu sakit dulu Gecenya.
2: Sakit panjang nih.
1: Iya, tidak ada jun. Cuma di otak semua nak.
2: Otak, ini kadang.
1: Iya.
2: Ada kayak Dian Tia.
1: Iya.
2: Tapi ini yang pe.
1: Dulu. Ayolah. Apa lagu buat gini kerja?
2: Ah, lah salah kerja. Oh, mandi sampai tadi boleh lah sudah.
1: Mandi. Dari Ipang, Wan Parau.
2: Namanya Gajah.
1: Malanca.
2: Salam pertama untuk kita ada semoga sehat selalu.
1: Amin, amin. Amin, doa sama untuk Wan. Untuk Ajo.
2: Ya, kalau ini ada Wan Mister, Wan Gajah, Wan Cai, ada teman aku di Solo.
1: Iya.
2: Ada sini. Ada pula Putra Ipan. Nafri, Tajuan, Tajuan Bangka, Nafri Tanjung, Nika Tanjung, Aliza, ada Dita di Pencuran Tujuh Tawawe, Arisa di Pencuran Baruna, ada Daal, Tanapa, Putra Kepala Seminar Arehan, ada Jemaah Gaul, ada pula ada Pak De, Bu De, Bukus, Nanturi, Semenangnya, Nanti Peralam, Ambo. Belum bisa main lah selera, kawan yang kawan di belakang.
1: Jadi.
2: Sebenarnya di satu ini saya gak alur di sini, dia udah capek. Gitu lah.
1: Iya.
2: Ya, namanya nggak banyak buang ke sarangnya udah alah, suku itu ya.
1: Jadi. Iyalah.
2: Terima kasih banyak, Sada.
1: Iya, sama-sama, Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Ya,
2: rancak, Bana.
1: Ini sarang pandangan ya, dari Ajo Munir Sikumbang di sana ya. Lagi pulau bergabung di pagi nanko di Lamang Tapai ya. Iyalah, selamat pagi di sana penengah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saleha.
1: Iyo, dari siako?
3: Dari Batu Sangka.
1: Batu Sangka, namanya siako?
3: Daus.
1: Daus. Daus sangkanya di mana, Daus?
3: Bahas, Saleha.
1: Sangkanya di mana? Di terminal.
3: Di terminal.
1: Ah, terminal Dobo ya. Masih kan?
3: Lacak kamu dah.
1: Oh, Wanonen. Iya. Jadi. Kapan lagi sehat kan? Halo? Jaringan ya di sana ya. Diulang balik Daus. Udah Daus. Ayolah. Dari Sangka di sana ya. Ila masih ditunggu di sana di 0821-2270 ya. 8300. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya.
1: Iyo, Mak Mbo. Apa kabar Mak Mbo ko?
4: Alhamdulillah, saya ada

0: gua malam hujan depan.
1: Ya kini lain tak hujan dari doa. Mintalah lagu lain.
0: Baiklah, cukup mencukup lagu ya.
1: Cukup mencukup saja, Mak Bo.
0: Mau ya dah. Mak Bo, kamu nanti je kau nak jadi dia. Kalau lihat tu ada usaha.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Luang ada orang kau, ada pasal lupa. No, ya, lupa ada ibu ada. No, ada macam. No, ya, ada baik. Nama ini ubuan.
1: Iya.
0: Ada Roza, ya, ya. Di balas, ada aku. Ada Giza, ya, ya, ada. Satu alah je lah ya. Dia nama itu Bapak untuk dua alah. Ada TN. Ayo, makasih banyak kak.
1: Jadi sama-sama Mak Bo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak Bana.
1: Di sana Bana. Dari Mak Ambo di sana ya. Lah ikut pulau Begabuang. Untuk Daus sebenarnya di telepon balik Daus. Kau masih kosong kau ha. Cogok mencogok. Halo?
0: Halo, Saleha. Tadi jaringan mampu pandai mana menijak tadi ya, Wak?
1: Iya.
0: Kan lu itu mampu ya.
1: Jadi.
0: Lagunya ya, namo sama Saleha itu, Wak.
1: Oh, Saleha.
0: Iya. Lagunya itu dikasihakan kalau tidak salah.
1: Iya, pagi-pagi lah pembulian sama Saleha namo itu.
0: Lagunya tuh Saleha loh.
1: Mane. Iyalah, terima kasih.
0: Terima kasih lah Pak Ji. Salam tahu tadi ya Saleha yang menggabung tadi. Salam untuk Saleha yang sedang menyari pagi siang. Semoga sehat selalu dan berkah hendak jadi hari Jumat untuk keluarganya Saleha ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Daus gua sama keluarga. Sama keluarga.
0: Semoga Saleha nanti Daus doakan nanti bisa menjajakan nanti kakinya ke tanah suci ya Saleha.
1: Amin.
0: Salam untuk Bapak Direktur yang memimpin Radio Bahana di Padang Panjang, semoga terkabat ya selalu berada di buat Bapak yang memimpin Radio Bahana ya di Padang Panjang ya Saleha ya.
1: Iya, terima kasih salam banyak.
0: Salam untuk TL Kacang,
1: iyo.
0: Salam untuk Pak Ribato, salam untuk Mambo tadi, salam untuk Pak Jo Munir, salam untuk Dalia di Ketala.
1: Iya.
0: Salam juga untuk pendengar setia Radio Bahana di Padang Panjang yang menang kuatnya 3,2. Tapi salam dari Daus ya, dari Saleha ya.
1: Yo, buat terima lagunya. Kasih. Yo.
0: Itu lagunya.
1: Lain. Apa? Itu diputar.
0: Terima kasih lah masih nama telepon Daus. Terima kasih diputar lagunya. Kita kembali ke studio satu bersama rekan Pierre Pak.
1: Iya, Daus.
0: Yo.
1: Tanya Ancik. Ada Daus. Tahun baru awak ke tepi pantai itu tuh.
0: Aduh, baguslah.
1: Tahun baru sih saleh HP ke pantai itu tuh. Alamak. Ayolah, ikut dengan ya.
0: Ayo, terima kasih saleh. Salam untuk Pak Jimen yang berdomisili di Jakarta.
1: Iya.
0: Mempunyai tapis berkah di Padang Mage, di Rambatan. Semoga besar keluarga murah rezeki buat bapak yang punya takdir berkah ya Saleha ya.
1: Jadi.
0: Sama gabung besok salam dan salam yo untuk yang tidak bisa gabungnya Saleha. Kau turun dulu genang-genang ayu siboga sama marapi dan baru. Kata-kata Saleha yang mau singgah. Kau turun kata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancak mana pantunnya. Yalah ditunggu bisa di bahan apa pantun nak malam tapi dah Daus beko udah Daus lah panggil nak ini tak kadang kalau ketek ya bahasa Vietnamu. Ini sangat penaga ya sabar untuk lagunya beko diputarkan ya dari Batu Sangka gitu ke danau di sana daerah Kacang. Halo, assalamualaikum TL.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria mana kawan
1: dia. Mandi, ndak delai. Walaupun harus sarapan gecek dak al tu.
2: Nah, tiba-tiba.
1: Ana jangan percaya mana le. Tu HTL. Diputuhan dia dak al tu. Ulang balik TL, jaringan ya jaringan. Alah, selai-selai yang kami minta lagu bagirin salam. Masih ditunggu di 0821-227-0830 ya. Yang jarang-jarang masa-masa lehan di sana on air, kita tadi

0: Di bahan nama pantun.
1: Iya, aku dek lain libur bisa masobo asiko Aziza.
0: Bagaimana Mbak Umi gini Umi?
1: Alhamdulillah, Aziza mbak aja bocil-bocilnya.
0: Sehat tarui.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau nak benar nggak bahan aku ada yang kurang lah
1: suruh Umi. Alhamdulillah, terima kasih banyak.
0: Kamu lagi dengar suara Umi yang manis-manis dah. Aduh, nambah benar-benar kini dan
1: dulu. Iya.
0: Apa ini tadi kok?
1: Sedang menunggu ba.
0: Agak kalau menang ada agak di masa-masa saja kat sini.
1: Iya. Tak usah fikir
0: mana.
1: Iya. Tak usah fikir mana nak.
0: Betul mana tu ni.
1: Iyalah.
0: Apa lagu kau ni?
1: Jadi apa lagu Aziza kau?
0: Dari yo aja lagi sama Nikit.
1: Judulnya?
0: Baru dia Tarzan.
1: Baru.
0: Itu lagu lagu mahu ni.
1: Gula. Jadi. Assalamualaikum.
0: Kalau ni untuk dia yang cantik manis kau, yang biru warna kau.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Itu untuk TL tadi mana TL? Saya pikir apa TL dia di sana. Itu untuk ada Ustaz tadi.
1: Iya.
0: Ada Mama Ambo. Sudah saya lihat tadi.
1: Iya.
0: Ada Jumuli, ada Mama Gaul.
1: Iya.
0: Atau tu ada Bang Aldi, istri tercintanya keluarga besar ni yang ada di Jogja.
1: Iya.
0: Adanya Pak Zainal, jo direktur tamonyo guys, tapi kajo Adanya ibu doktor Nino Mansani.
1: Iya.
0: Ada bestie-bestienya mama tu yang jadi Pariaman.
1: Iya.
0: Ada Wan Mister tadi guys.
1: Iya.
0: Adanya Mak Ete. Mak Ita, pokoknya yang malam pandang arah di mana FM ko dari radio lokal, walaupun jauh streaming kan ke dalam satunya unik.
1: Jadi.
0: Terima kasih banyak Yuni.
1: Yup, jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Iya, cantik bana. Cantik.
1: Kompak bana. Ayolah, di belakangnya Azizah di sana masih ditunggu ya. TL, diulang balik TL. Tak agak keluar set TL. Ayolah, kita terima penonton selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ayup.
2: Hai sehat kalian.
1: Alhamdulillah. Ya, Bu Peti Bungsu ba angko.
2: Alhamdulillah lai sehat ro selehat.
1: Iyalah, lalamo ndak sebok ya.
2: Ya.
1: Apa lagu Bu gini ko? Yup, lagunya apa?
2: Sayang anak selehat.
1: Sayang anak. Jadi dari siade Bu Putiko, dari Eti, dari dari Gilang, dari oh sayang anak ada duo. Kalau
2: yang mulai,
1: ah?
2: Ini pihak mulai.
1: Pihak mulai, misra mulai ya. Tak ada yang itu doh. Ada file ko hilang dek, rusak batang yang ada sama Alkalon Jorina. Dapat atau bu? Ayo sila ya, ayo lagunya rancak kok. Ayo. Kamu
2: tak terlihat perubahan kadonya.
1: Iyo, terima kasih banyak.
2: Iyo. Bagi nenek Aisha, kau ayam.
1: Iyo.
2: Kau kasih tamai kau kawannya.
1: Kerajo apa penting ni kau? Sedang kerajo.
2: Iyo.
1: Ayolah, salam untuk ni kami, untuk kawan-kawan sadonyo. Lai sehat. Salam teraga dari Bahana, kecian.
2: Teraga Amanda.
1: Iya. Jangan lupa salam. Yo, jangan lupa sarapan ini, mama, ibu.
2: Untuk PM.
1: Iya.
2: Nah, ini Daria.
1: Iya.
2: Wanjat, Munir,
1: yo,
2: Aldi, untuk yang masuk tadi kadonya Aziza.
1: Jadi,
2: yang untuk sebelah saya lah.
1: Jadi, iyalah.
2: Terima kasih.
1: Yo, sama-sama, bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ban FM.
1: Lancak banget.
0: Ah, ini Sanak Penanga ya, dari Bu Putih Bungsu ya, Sayang Anak judul lagunya ya. TL, Mbak Anya TL. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, Bu Cahaya.
1: Dari Assalamualaikum.
0: Mencari Bu Cahaya, mah tidak sebut-sebut, waduh. Hati maru mah nih Cahaya gini kok.
1: Kembali.
0: Alamalai. Patut lawa mencari kak kacang tu tak soboknya dah nak. Iya lah, iya iya. Alai sihat-sihat sini Cahaya kok.
1: Alhamdulillah lah.
0: Iyo ni Cahaya tak mau ke mana. Ada pertemuan tak ada sobok. Dan tu tak sobok wak dah.
1: Bila kasih ten.
0: You Anna, aku ada tunggu
1: InsyaAllah.
0: Iyalah. Kan lagi sihat-sihat saya kan?
1: Minta lagu Cik Saleha.
0: Iya, apa lagu awak kini kau?
1: Dari Melisa Putri, lihat tu.
0: Melisa Putri.
1: Bapak ya. Makan Dena ya, judul deh.
0: Judul deh. Penyanyinya Melisa ya. Apa judul lo Bapak Ngakan?
1: Iyo. Kalau Saleha lagi bisa minta lagu baru no. Si One On Name lalu sesobok dah tu lah.
0: Iya batang. Lagu kami ko banyak hilang batang ha, ni. Kalau nak ada sih terus ya Melisa.
1: Kalau lagi tu mah Leha.
0: Melisa Putri. Iya nak ada mencogoknya dia ni ya. Yang lain apa nih yang judulnya Laisa Samo, aneh?
1: Nama Melisa Putri itu lah ya, doh?
0: Tidak ada, doh, nih.
1: Oh, tidak ada orang, doh.
0: Tidak ada orangnya, doh.
1: David Istanbul yang baru, yang keren kini itu lah ya, doh?
0: David Istanbul, ya.
1: Yo.
0: Apa judulnya yang baru?
1: Tidak tahu, doh. Selera.
0: Tunggu lho, carian dulu. David Istanbul yang baru.
1: Ya, kita cinta lupa hati ya, nak.
0: Iya, petangku iya. Ini kan 3 hari ya, ndak apa tuh. Ndak on air kan?
1: Itu judul lagu itu deh. David.
0: Terbaru ya. Iya lah.
1: Tak apa buat selesai mah lalu Mori.
0: Yang lain apa lagu ni kau?
1: Tak ada ya. Yang tapi Istanbul lah macam tu.
0: David Istanbul selah. Yang David ya. Aduh mati tak lama hidup pun anggan. Rintang
1: kata aku sih.
0: Iya. Payah hidupnya nah. Jangan mau dari Tuan Nala ya. Mati tak lama. Kan penasaran ini jadinya. Mati tak mau hidup tak anggan. Nah iyalah. Wak cibu lo dangan nak ni. Bak alo personalnya nak. iyalah. Salam lah ni.
1: Salam untuk Saleha.
0: Terima kasih banyak.
1: Ada orang menem sini nak Saleha.
0: Sedang di jalan ini.
1: Mulai indah menangah tu
0: lah. Indah.
1: Indahnya
0: nak bang berang loh. Bang berang capek tu ni meko. Kami slow orang bana agaknya.
1: Berang kemori.
0: Tak sama. Ya.
1: Hei. Lanjut. Untuk Mori Putri Bungsu.
0: Iya.
1: Ya, masih kambat ya kawan-kawan. Untuk di Tanjung di Bali, untuk kan merah Mama Nisa.
0: Iya.
1: Marlina, Marlia.
0: Iya.
1: Marlisi. Iya. Dila, Wila.
0: Iya.
1: Untuk Saler, TR, Minar.
0: Iya.
1: Lancar. Sonar,
0: Leni,
1: iyo, Karmila, nyajang lek kawan ke leha.
0: Iya.

0: Nggak ada.
1: Oh, untuk TR di kaca jalan bagai yeah. Wewon Mister.
2: Alah masuk.
0: Oh iya, alah tadi.
1: Oh, iya terlihatkan ya.
0: Iya.
1: Oh, nida kaget lah. Nisa, guys. Nida biar. Terapetan selesai.
0: Jadi.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Di sana penang ya. Dari Uni Cahaya di Bali, di sana ya bersama kawannya. Nah, senama kerajo di hari kini ya. Inilah di sana penangga untuk takut menjadi angan. Inilah di belakang Uni Cahaya di sana masih ditunggu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Saya akan cek kok. Salam.
0: Iya, dari siapa?
1: Dari Manda.
0: Oh, Manda. Uni Manda, apa kabarnya kok?
1: Lai sehat
0: Uni. Lah sarapan Uni kok?
1: Alah, santar aku. Selehat.
0: Apa lagunya kok?
1: Dari Carlos ah, Seleha.
0: Carlos.
1: Yo. Ini namu orang yang tahunya Seleha judul lagu nak.
0: Yo, yang ada di kami kun ya di sana Lai Ketiko Ado berduet sama Dinda Denita Rayo di Rantau Isak Tangi Pak Pasaman.
1: Di sana Lai Ketiko Ado rekola.
0: Jadi tidak berjanji jodenai menjadi jo orang lain. Aku pandiah lo lah kuah.
1: Oh, ndaklah awak lain ndak berjanji orang lain awak lain.
0: Iya, iko biar pera asal le pasti. Yang mana ni? Di sana lagi ketika ado salah.
1: Itu lah yang pertama lah.
0: Jadi. Ayolah, salam lo ni.
1: Salam-salamnya bungkus kami lah sado-sado kawan yang di Siko Karajo.
0: Jadi. Selamat ke Karajo ni ke sadonyo. Semoga lancar ni ya.
1: Amin. Baik, aman padang panjang soleha.
0: Alhamdulillah, Riko lah aman ni. Entah kok sore beko kok hujan anak.
1: Dingin-dingin gini lemak bakso dan panjang soleha.
0: Yo, marilah ni, mari. Untuklah amna berjalan kemari itu nak sobok wah ada awak mencari ke situ nak lo sobok jauh ni tu kan? Iyalah. Ya ni, itu saja ni. Jadi, iyalah. Terima kasih banyak Uni lah bergabung di Lamang Tapai. Selamat bekerja, moga lancar ya. Iyalah. Bahan FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM rancak mana? Ini sana penangan dari Uni Manda ya. Uni Manda di Bali. Iyalah. Yalah masih bisa ditunggu sudah atau dua orang lain dari sana ya. Nangka minta lagu berkirim salam bisa di Siko di 082122708300. Ya selamat siang pula untuk sana kita di Tanah Abang ya. Dan monitor lagu-lagu Minang dari 100,2 Ban FM di sana ya. Masih ditunggu di Siko. Masih kawanan ini Manda kayak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, borong ya. Aku dari Indonesia kok.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Masuklah nih, pintu ndak berkunci doh.
1: Sama-sama selamat datang.
0: Baru kah?
1: Datang baru stop lamu.
0: Iya, namanya siapa?
1: Mori.
0: Uni Mori. Lai sehat Uni?
1: Alhamdulillah sehat. Selamat
0: ya. Alhamdulillah sama. Apa lagu ini gini?
1: Tak lagu cek selehat.
0: Jadi, apa lah mantapainya kok? Sabung kuisanya?
1: Daun.
0: Hah?
1: Batu doang daun.
0: Batu.
1: Penyanyi siapa lah ada ya?
0: Sentan ya kok carian, kok lagi kok.
1: Nabila More, nak salah.
0: Nabila More.

0: 油我都装大碗的。你拉木呢？
1: La Villa More, sebentar. La Hilang Baru Taraso tu, kau apa lagu ni kau?
0: Nama tudung daun tadi nak ada orang?
1: Tak ada ni. Cinto di balik tarlibasi, cinto badutoi, lupakanlah marayu, mulik mani.
0: Dilupakanlah saya lah.
1: Lupakan sajalah, Rat. Jadi.
0: Yo lah, anca ada lupon yo, tanayu ada.
1: Yo lah, nak kamu nyusun sampai pikiran cak dilupon tak ni?
0: Ayo, lebih lebat.
1: Iyo, ada pada galau-galau awak tiap hari ya.
0: Ayo tu. Iya lah, aku ada orang tersinggung apa lewat.
1: Nah, untuk awak sebab spesialnya lo.
0: Iya lah itu awak.
1: Iya nak ni. Iya lah itu salam-salamnya untuk siapa?
0: Yang pertama untuk Seleha.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya untuk ada yang kadi lupakan.
1: Iyo, semoga maraso.
0: Percaya Tuk Mandap Tribun Su. Sama Cipanda kawannya tua. Untuk orang Lunau kawan Putri Tanjung.
1: Iya.
0: Pokoknya yang di Lunau dapat salam dari Muri tua. Tuk TL di Kacang.
1: Jadi.
0: Tuk A. Pokoknya untuk orang Mandina Bahana lah dapat salam dari Muri.
1: Jadi Uni, terima kasih.
0: Salam spesialnya awak berdua lah.
1: Jadi Uni, makasih banyak-banyak kuah. Pakai talu, pakai daging. Ya.
0: Orang yang dilupakan kah?
1: Alah, balik aja mereka balik tu. Kalau di spesialan.
0: Iya, dilupakan kan tu. Dia je salam.
1: Iya, salam perpisahan nama ya.
0: Iya, nak ketik mana hati kan?
1: Iyalah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Uni. Warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Lancar mana?
1: Di sana pandangan dari Uni Mori di sana ya di Batu Limba bersama kawan-kawan ada Uni Manda, Uni Cahaya tadi ya. Yalah di sana pandangan kita dengarkan lah lagu dulu nak. Beko banyak pula nak masuk nak terputarkan lagu ya. Beko bisa di sesi yang kedua di sana ya. Iyalah, ada permintaan dulu dari Amai Gaul di sana. TL, bahasa apa ya TL? Mudah-mudahan agak siang, agak rancak cuaca. Jadi, ada nyam-nyam di sana ya. Selamat siang untuk Amai Gaul, untuk Bang Seleb. Okey, dari... One Mister ya. Iyalah. Jo larik sanjonyo, ajo munir si kumbang di sana ya. Iyalah. Kita dengarkan dulu di sana. Ada nyam-nyam ya. Dadau sidi dombok sangka, lagunya Saleha Mak Ambo, cogok mencogok TL ya. Alun ado lagunya le. Baru jo Tarzan Aziza, Putih Bungsu, lagu permintaan kaya sayang anak, Uni Cahaya mati tak amo idik tak anggan. Sana lain ketika ada, lupakanlah Uni Mori ya. Ayah, tunggu lagunya di sana ya. Di 100.2 Bahan FM, Rancak Banang.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQCahayaAlQuran. SMPQCahayaAlQuran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
3: Tek moy, ala siap go sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado tek. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balas.

0: dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
2: Kondil, wakah, wakah, wahana,
3: cak, banah.

好把地上了，我地好，他配了个我地，搞得那个烂，我能说。

0: tahu ah.
1: Enggak, kita mah nyanyi dia.
0: Ayo nyisa tahu mu condang ikan bau ah.
1: Ya kita
0: makin kurang enggak bau ah, dodah bau ah. Tu makan pisang kacang. Adik aku makan nasi dan enggak tuh.
1: Bau tuh kamu manja dia.
0: Tu dia manja depan dah. Ada masalah lu dia mengini gue kan dia kau dah tuh ah.
1: Adiknya memegang model itu,
0: dia juga
1: menyanyinya.
0: Pakai cianya baru sama mama, malah tina berlaku. Enak, wah, dia berlaku sama dendam.
1: Memegang dulu dia.
0: Aku memegang, pakai cianya baru.
1: Maafan udah ya.
0: Indah, dia baru. Kadang, dia pakai cianya baru.
1: Indah, udah Tarzan. Dia baru.
0: Aku pakai cianya, dia baru.
1: Indah, maksudnya itu, baru kan dia Tarzan, ma.
0: Tuh, udah Tarzan, dia pakai cianya apa?
1: Baru.
0: Nah, baru, dia pakai cianya, kan dia itu, ma. Indah, dia biar, dia pakai dendam.
1: Dia maafan, cinta kita itu ibaratkan tai lalat dia.
0: Tuh,
1: udah lalat.
0: Aden?
1: Tainya.
0: Aku lagi cek dia itu, ah.
1: Indah masih ledak, indah. Adik cantik.
0: Cantik bantu, ah.
1: Bantu pitam film India.
0: India, mah, dia besok cek dia India.
1: Enggak, dia bang, dia merang-merang juga.
0: Kami cek dia nanti, Aden.
1: Boleh berang-berang.
0: Jatah lo, Aden, juga, ada.
1: Ya, maaf, kan udah di balas.
0: Tainya, mati lo.
1: Kita gak banyak nyinyo.
0: Ya, gak dong, lagu dong,
1: Aden. Maaf, kan udah, dek sayang.
0: Cek dia bangun, cek dia tainya tadi.
1: Isi.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, uni sekalian kamu bali isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Tentu saja, saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Lin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Tetap cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Wahana.
1: Strategi koma 2 Buan FM. Di sana penangga masih ditunggu. Nangka meminta lagu, nangka bertambah malia buliah ya. Ayolah masih di lamang tapai kita di sana. Alam pukul 10 lewat 3 menit di studio kita di siang nangko ya. Yalah selamat siang tuh di sana kita para pedagang-pedagang yang ada di pasar Perang Panjang di hari kini hari balai basobo orang Padang Panjang bertipu sepuluh kota dan sekitarnya di sana ya. Halo assalamualaikum.
2: Salam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari siako?
2: Di Ampera Uncu.
1: Ampera Uncu. Ah, yalah. Ba'akaba Uncu.
2: Baik, ya,
1: saya saja, ya. Ah, yalah, kalau makan Uncu kok manggalis, ya?
2: Satu,
1: ya. Ah, nomor satu, kalau nak taluk, korona, malah ini tamu, ta.
2: Saya okey, apa tanya, saya boleh saluang ini orang yang
1: baik, kuah. Apa, saluang?
2: Oh, kalau malam.
1: Malam, saluang?
2: Oh.
1: Oh, kalau minta lagunya, lai. Lai.
2: Orang tertua makan-makan itu minta saluang pun ya tuncunya, entahlah.
1: Lai, lai. Kalau uncu mau request itu bisa, ya. Dulu ada jang saluang, wak. Waktu awak siaran-siaran dulu tuh ada saluang, rabab, ada majang, ya. Saluang klasik.
2: Jadi saya kan orang makan orang tertua, orang anu-anu,
1: ya. Iya. Iya, uncu.
2: Ini yang minta lagu Sakit Bacinto.
1: Sakit Bacinto, di mana? Ya mana tu kisah lama kau main ni? Tak nak kini lah dan cu.
2: Ini lupa nak apa ya? Hai. Lupa nak apa
1: lah,
2: tapi tak kurcu, ya.
1: Sakit Bacinto ya. Sakit Bacinto itu biasa. Dari Boy Sandi dan cu atau Rayola?
2: Semarang
1: aja lah. Yang penting sakit rasanya. Ayolah, salam-salam lancu. Iyo, terima kasih banyak.
2: Kita TE.
1: Iyo.
2: Kita. Oh, Aldi.
1: Iyo.
2: Oh, Da'al.
1: Iyo.
2: Pak D. Ayah.
1: Iyo.
2: Ayo.
1: Aziza.
2: Iyo. Kayaknya rencana tentang tuan na orang-orangnya leh.
1: Kayaknya

0: lah kali ya.
1: Jadiin cuy, jadi. Ya lama kasih uncu.
0: Baiklah kali ya, tapi sekali ini kali ya.
1: Oh, jadi, ini ada kayak mana tuh uncu?
0: Kamu tadi nara salah tuh nyari ketua mana?
1: Oh, ketua penyelayan.
0: Ya tak sih, nah.
1: Iya, iya. Dari Mbak Ayah kok belok kanan mana?
0: Iya, belok-belok. Dia harus ke arah ke Bukit Tinggi.
1: Oh, ke Bukit Tinggi. Oh, iya, iya, iya.
0: Ke Waru ke Bukit Tinggi.
1: Jadi. Ampera uncu.
0: Dia kira ini kota Ampera uncu.
1: Dia tipe bensin lama.
0: Indah, Jawa Keteh itu.
1: Jawa Keteh. Ah, yang naik ke GDR.
0: Ada ke GDR sih naik lagi.
1: Ke Teset lagi.
0: Ada nado lagi. Sama lah kanan nawak kalau di tinggi dorong banyak-banyak mah.
1: Oh, iya.
0: Kalau kirinya coba dua aduan itu.
1: Oh, iya. Dia teh pakai loan dan kinci ya kan, Anjo?
0: Awalnya.
1: Setelah, sebawahnya, Stek?
0: Apaan, Stek? Aduh, mah dorong kadang.
1: Oh, berarti sebelum masjid, masa sudah masjid, Maya?
0: Pas di masjid, dong.
1: Oh, pas masjid, pas mana? Didi, kalau tahu, insya Allah singgah. Jadi.
0: Kalau ya, papai ke kota baru, singgah sampai uncu.
1: Iya, kadang kayak ngewa, ma, bukit. Jadi, insya Allah uncu. Iya. Jadi. Iyalah, uncu. Itu saja, uncu. Makasih banyak, uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Bisa
1: kenal. Di sana penanga ya. Terima kasih banyak untuk uncu Nandi Bintuangan Penyelayan di sana ya. Iyalah. Ditunggu lagunya uncu ya. Ya di sana di belakang uncu masih ditunggu untuk di sana nang kami tak lagu bagirim salam masih di sikoi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Saleha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
2: Dari Putri Tanjuang di Sariaman.
1: Putri Tanjuang.
2: Sariaman.
1: Iyalah, apa kabar ini kini ko?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lain enggak hujan hari di bawah ni?
2: Lain enggak dong.
1: Iyalah. Cerah ya.
2: Tidak cerah tetapi kemendung
1: lo. Kemendung lo ya.
2: Tapi tepi laut kan.
1: Iya.
2: Kalau tempat cerah itu merah. Hilang.
1: Kalau kalam-kalam setiap ni ada kebantuk ke hujan tadi ya.
2: Iya.
1: Apa lagu gini kau ni?
2: Seribu Minang lah.
1: Apa?
2: Seribu Minang.
1: Seribu Minang.
2: Iya.
1: Yo ni sebentar sana dicarikan. Dari Rayola.
2: Iya Rayola.
1: Jadi Raya dulu. Iyalah, salam mulai dulu nih.
2: Salam pertama untuk selihat semoga bersejarah.
1: Iya.
2: Sangat itu dua ratus bersumbu Jawa kan.
1: Nah,
2: dan untuk nelayan suap tadi ya.
1: Iya.
2: Ya. Ampera apa?
1: Ampera Uncu.
2: Ampera Uncu. Lama numpang dia selalu mengikuti kita yang jual dia satu. Lalu ingat ala papa. Oke lah, tak cek deh.
1: Iya.
2: Mama Gaul bagai ke Tuhan.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, sama-sama Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Belanja pernah.
1: Iyalah, di sana pandangan dari Uncu, dari Putri Tanjuang ya di sana ya, di Pariaman, lagi pulau bergabung di Siang Nangko ya. Iyalah, di sana pandangan masih ditunggu deh ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Maaf kabar saya di Padang Panjang.
0: Bagalok-galok, Bun. Kau hujan atau apa?
1: Oh, bagalok-galok. Saya lagi waktu bagalok-galok.

0: cepat turun di kemalnya kuah.
1: Iya, lah barik langit buna.
0: Iya, lah kuah lah lah lah lah bunyi-bunyi tu ogan turun.
1: Iya, iya.
0: Anak gua aku lah tenggelam Bukit Lampu dari adik Sadewa.
1: Bukit Lampu pun?
0: Yo dari adik Sadewa.
1: Jadi awak carikan dulu ya.
0: Dalam tuan tak untuk pencerikan yang diwali tetapkan yang pariaman.
1: Iya.
0: Untuk pelauntu tadi. Untuk pencerikan muntu, pencerikan juang.
1: Iya.
0: Apa buat pencerikan luar biasa.
1: Iya.
0: Pencerikan sago. Kene Aisyah.
1: Iya.
0: Amat Cikambah, Mori, Manda.
1: Iya.
0: Marwa, Inggis.
1: Iya.
0: ATL di Bali itu. Kau dibagi ke pegalam misalnya. Putri Kriya dai, kau pegalam dibagi ke dunia lah.
1: Iya.
0: Untuk padi, untuk bode.
1: Iya.
0: Untuk daun sedih, untuk sangka tadi.
1: Iya.
0: Untuk Aldi, Jakarta.
1: Iya.
0: Untuk Wanjai. Wanjik. Nenda cabut nama capek-capek jalan-jalan ya.
1: Jadi.
0: Halo kan?
1: Lain-lain pun, mereka dah betahkan ibu ya.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ben FM.
0: Rancak pun.
1: Ya, di sana pandangai dari Bunda Dahlia di sana ya. Lagi perlu bergabung bersama kita di Lamang Tapai ya. Yalah, diterima penelpon selanjutnya di sana ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Salam.
1: Yo, dari assalamualaikum yang di Bali.
2: Dari ini Marwa.
1: Ini Marwa. Iyalah.
2: Yo. Nah. Ya. Lagu Ce Saleha.
1: Jadi ini Marwa, apa lagunya ke?
2: Dari Fauzana lah, macam judul Ce Saleha.
1: Fauzana. Santan. Fauzana.
2: Bakso orangnya kena radio.
1: Iya, tu buat menjual bakso nya kau.
2: Iyo kawan awak mata.
3: Kan Saleha.
1: Terima kasih ni lanjut bungkui selawak ni. Saya bungkui tu.
3: Ayo
1: lah tu. Alah sama lah je dah di PHP sawaknya. Ayolah. Apa lagu tadi ni Marwa?
2: Janji ka janji.
1: Ayo tapek bana tu mah. Janji ka janji nanti kan nanti. Sudah menjual bakso ke? Ayolah. Yo, salam mari untuk siaga.
2: Salamnya untuk sarapan tapek lah Saleha.
1: Jadi
2: salam kimewanya untuk Saleha sama kawan-kawan yang sedang kerajo ko ha.
1: Iya, teli.
2: Lah na Saleha, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM sikit padek ya.
2: Keren.
1: Ayolah sama bakal rajo ni.

Ayolah, aduh lain enggak mau minta lagu di sana masih bisa dibutakan agak lima orang lagi ko ha eh ya sampai orang lah ya. Iyalah, ada nama kamu WA tadi ya, ya WA yo lu nak dibuka lah di sana ya. Kita cubalah cigo dulu nak antah ado di we yang memasan lewat apa ya? Cin mak kau baik Cin gini ku Cin. Nah mudah-mudahan sehat saja ya Cin ya. Baru kata buka WA baru Cin nah ulun tak baca le do. Ayolah. Halo, assalamualaikum. Aja babali aja Lia. Ada nanti enggak? Ada nanti. Hah? Pisau bawa mata angin. Tinggal pisau tu, maka gua aja minta lihat. Salamnya sama yang tadi, Jo.

0: Jadi jadi pesawat. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Kabur sajonya lagi. Pisau bermato angin sana ya. Enoviola. Ya lebih ku diputarkan ya Jaya di belakang aja di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang baca lah Uni.
0: Iya, apa lagunya?
1: Tanti, Mbak Tanti, Cik Uni.
0: Oke.
1: Salamnya di buku kami aja lah Uni.
0: Jadi, Tanti Mbak Tanti ya.
1: Kalau nyebak lagi dengan Pak Zainal tuh nih.
0: Oh iya Pak Zainal ya, lama tidak nyalaman Pak Zainal kok. Pak
1: Zainal, nyaman Tanti sama pedagang yang ada Tanah Abang nih.
0: Tanti Mbak Tanti ya. Nyaman Sani itu nih gimana?
1: Untuk Uni di keluarga besar Uni tuh.
0: Iya, jadi. Terima kasih.
1: Makasih banyak Uni cantik.
0: Iya, sama-sama Azizah cantik pula, jangan anaknya.
1: Ya
0: Beko Uni. Yo. Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Pancak mana?
0: Ini sanak pandang ya dari Azizah ikut bergabung di Sianangko di sana ya. Lagunya Tanti Ba Tanti Cik Lai ni. Yalah Beko diputarkan ya Azizah ya. Yalah. Ini candu gini kok. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baanya nih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apa lagu lek kok?
1: Tanyo lah dari siaku.
0: Iya. Iya dari siaku nih.
1: Mama Dipa,
0: Wani, awak sudah tahu loh Maya. Kecewa nih Marwah yang tadi juga.
1: Dah, ulang 10 sih kok.
0: Wani, Rami, ya Rami, Ma.
1: Rami, kerajaan kantu, 10 orang sedoe.
0: Iya, lancar-lancar selah.
1: Salah Cie, siapa mau deh?
0: Saleha di sini.
1: Saleha,
0: yo. Jadi, apa lagunya Uni, Mama Diva?
1: Cabi itu kan.
0: Apa? Si Cabi penyanyinya.
1: Halo.
0: Yup.
1: Cabi tukar selera judulnya.
0: Yang baru tuh nih.
1: Ndak, gila nyanyi lamu.
0: Nyanyi lamu, cingguan dulu nih ya. Kok layadonya kok. Oh, lain tukar selera lain. Cabi aja pek belu ya.
1: Ayolah,
0: lain lah pek kanda Uni.
1: Salam jadi. Spesialnya untuk awak berdua lah.
0: Jadi, ndak boleh yang lain dah. Yang belakang tu ndak gede dah.
1: Ndak usah lah. Beko berang nyanyi-nyanyi se.
0: Boleh. Kanda berlaku. Jadi Uni, makasih banyak Mama. Mama. Iyo. Mama Diva. Jadi.
2: Iyo,
0: nyanyi lagi pun kata bundu tu lihat. Iyo, lah. Iyalah, makasih banyak, Mama.
1: Iyo, assalamualaikum.
0: Iyo, waalaikumsalam. Salam untuk si Divanya, Gia. Iyo. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bye, friend. Iyalah, Mama Diva ya. Jadi saya menangnya, aduh baru orang kola ikut bergabung ala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yalah lah. Acik lah iko, acik lah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Indonesia kok namanya kok?
1: Mama Putih Tanjung Saleha.
0: Mama Putih Tanjung. Oh, iyalah lama kita ndak bersobo ini ya.
1: Iyalah lama ndak bersobo.
0: Lai sehat Uni, lai sehat Uni kok.
1: Alhamdulillah lai sehat Saleha.
0: Ala makan nih.
1: Alun leh pagi lah tadi.
0: Pagi lah. Jadi apa lagi wak kini kok?
1: Oh, dek ulah cuba mencuba Saleha.
0: Dek ulah.
1: Ulah cubo. Iyo.
0: Oh itu judulnya. Ulah cubo. Siapa nyanyi itu nih?
1: Siapa nyanyi? Nya baru nyanyi itu nah.
0: Oh iyalah. Nang baru.

0: lagu yang Lun di download lah dia di
1: Marisa Amazon. Putri penyanyinya Sareha.
0: Marisa. Santai nih. Marisa. Ya Lun ada dulu nih, Lun masuk di list le doh.
1: Ulat ulat cubo mancubo.
0: Cubo. Iya, Alun. Iya, Alun ada masalah dan ni komputer. Pertama tu, ada petang tu yang baru-baru. Cuma belum masuk. Apa yang lain ni?
1: Yang baru Sarah.
0: Yang baru tu hilang ni. Alun ada sempat di kopian balik dah. Cuba.
1: Ya.
0: Apa yang
1: nyanyi remik yang rancak lah Saleha.
0: Yang rancak saja, dipilihkan saja ni DJ lah ya. Pak DJ lah siapa. Yalah nak tarang lah distek nak.
1: Salamnya untuk Saleha tu.
0: Jadi
1: untuk kawan Sarajo, untuk Mandanya, untuk Norinya, untuk Uni Putih Bungsu, Putri Bali, untuk Manda, Marwai tadi tu ha.
0: Iya.
1: Untuk orang Padang Panjang, orang Pariaman. Untuk kawan Karajo Sarfado ku serpetape lah Saleha. Sekian untuk awak berdua lah.
0: Jadi terima kasih banyak ni. Uni ada telambe datang tungkek bak raba atau sayur nan di hati. Itu DJ ko yang ketiganya.
1: Nombor tiga tadi sayur nan di hati.
0: Selah nak. Mantap. Biko dipetakan yo ya. Yo, ketemu lagunya Uni sayang.
1: Iyo.
0: Iyo, terima kasih banyak.
1: Iyo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Dan Cak Bana.
0: Di sana penangga ya. Ikut di hari Jumat. Di sana ya. Ya agak dipacapek saya di sana ya. Ayolah kita lanjut ke lagu-lagu dan permintaan kedua. Lamang Tapai, Rayola, Sakit Bacinto, Dasari Buminah. Kau keduanya ya. Bukit Lampu, ada Sedewa, Fauzana, Janji Ka Janji di sana ya. Sakit Bacinto dari Ampera Uncu ya di sana ya. Tu Putri Tanjung minta lagu Seribu Minang yang ada di Pariaman. Bunda Dahliar, Mati Lampu, Marwa, Janji Ka Janji, Mama Diva, Tuka Salero, Uni Putri Tanjung, DJ Saiyo, Nandi Hati. Itu ada Tanti Batanti, Azizah tadi di sana ya. Ada Cik Leman Nambat Tamu, Pisau Bamato Angin. Yalah, ditunggu lagunya di sana. Yalah, lanjut di sana ya. Ada Sakit Patah Bacinto ya. Dari permintaan syaitan di sana kita tadi kok. Dari Uni Manda di Bali ya. Dari Ampera Uncu, maaf. Iyalah, selamat siang Ampera Uncu dan para pelanggan yang sedang duduk di kedai Uncu ya. Mudah-mudahan laris manis saja untuk sana kita yang sedang berjualan ya.

103,2 Bone FM. Selamat siang pula untuk Ibu EN, Ibu MP, Winda di Kadai di sana ya. Nana ada di Kampung Jauh dan warga Kampung Jauh. Salam pula untuk Raza Laundry, untuk warga Kampung Jauh, Bu RT 1 sampai Sabaleh di sana ya. Spesial gua. Yalah, selamat siang untuk di sana kesadonyo.

Salam pula untuk Ibu Afri di Riau di sana ya. Untuk Icin, aduh, baru tak baca baru Icin ya. Ayolah Biku kita putarkan Icin, Putra Medan, 20 ya. Fitri Diransam, Zia Presiken, ayolah sama-sama Biku kita putarkan kalau sempat ya.

0: uang.
1: Iya deh, sayang.
0: Abang nyobali cincin, nah. Kaluang iyo lo. Nah, nambo pakai ku kaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uang. Dek, elo udah koe. Ini mah cak Bali, uang. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana tampe yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
4: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
3: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
4: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
3: Cus masa kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
5: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah, ya, Nasi Goreng 7000.

102.7 FM. Ini sudah penanganan minta lagu di chat tadi ya, di WA di sana ya. Selamat siang aja untuk Incim ya, untuk Putri Tanjung, untuk Putra Medan Bodai di sana ya, terhadap Putri Diransam, Zia Frisiken ya. Ya beku kita kabulkan kalau bisa ya di sana. Itu ada Alang dari Banyah. Iya. Dari Nameh Satampang. Ah, ya lebih ku ikut saja lagunya nak ya, sudah. Kalau tak bisa tepuk tangan.

0: Wahana.
1: Wahana. Sarate koma di Uban FM. Selamat siang sana kasadonyo. Terima kasih nanala bagabang di Lamang Tapai kita edisi kini ya. Yang di sana penangan, terima kasih dari Sabang sampai Merauke ko ha judulnya. Yalah dari Icin, Zia Prouni, Zia Persiken, Fitri Diransam ya, Putra Meda, Uni Petit Tanjung, Mama Diva Marwa. Uni Marwa ya, Bunda Dahlia Petit Tanjung, Ampera Uncu, Uni Mori, Uni Manda di Bali ya. Bu Putih, Aziza DL, Ma Ambo, Dadao, Sindobok Sangka, Ajung Munir, One Mister, One Celeb, Bang Celeb, Koha Mai Gaul ya. Terima kasih banyak atas santri sana di hari nangko. Mohon maaf, aduh gara-gara nanti tidak pada tampeknya ya. Masih ada beberapa lagu dan bisa kita putarkan di sana sambil menunggu azan zuhur di hari kini jam 22, jam 2 lewat 22, 20 menit di sana ya untuk warga Parangpanjang, Batipo, Sepuluh Kota dan sekitarnya. Selamat siang di sana, ambo salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100.5 FM.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati summa amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengkaji ilmu-ilmu agama Islam, yaitu ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena kita akan kembali mengkaji hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bab yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang babul infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Itu bab infak dengan harta yang terbaik dan yang dicintai. Nah, seperti biasanya, Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali setiap babnya dengan beberapa ayat yang berhubungan dengan bab tersebut. Nah, adapun ayat yang berhubungan dengan bab infak dengan harta yang terbaik dan dicintai adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepatnya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya. Lalu Imam An-Nawawi mengemukakan sebuah hadis yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bab infak dengan harta yang terbaik dan dicintai, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Anas meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, kana Abu Talhah aksarul ansari bil madinati malan min nakhlin. Ia berkata, Abu Talhah adalah seorang ansar, ya, seorang dari kalangan ansar di Madinah yang paling banyak memiliki harta yang berupa kebun kurma. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayroha. Dan harta yang paling ia cintai adalah kebun kurma yang bernama Bayroha. Wa kana mustaqbilatal masjid. Dan kebetulan kebun kurma tersebut berada di depan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki kebun tersebut dan meminum air yang ada di dalamnya yang sangat bagus sekali. Qala Anas, lalu Anas berkata, falamma nazalat hadil ayah, tatkala ayat ini, yakni ayat yang bermunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian belum sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, qama Abu Talhah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talhah pun bangkit, ya, datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepadamu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.

dan aku berharap kebaikan dari sedekah tersebut dan semoga menjadi bekal atau tabungan di sisi Allah kelak. Fadha ya Rasulullah haitsu arakallah. Lalu dia berkata, maka berikan kepada siapa saja yang engkau kehendaki ya Rasulullah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, bakhin zalika malun rabih. Sungguh luar biasa. Itulah harta yang menguntungkan. Zalika malun rabih. Itulah harta yang menguntungkan. Waqad sami'tu ma qulta. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan tadi. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan sungguh aku melihat agar engkau membagikannya kepada karib kerabat. Faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah. Abu Talha pun berkata, aku akan lakukan ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Talha membagikannya kepada karib kerabatnya dan juga sepupu-sepupunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yang diriwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat bagaimana Syekh Utsaimin mensyarah ya bab ini dan juga ayat yang tadi kita bacakan dan hadis yang sudah dibacakan riwayat dari Anas bin Malik tadi. Kita lihat bagaimana syarah tentang bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah babul infak mimma yuhibbu wa minal jayyid. Jadi sang mu'allif yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul pada bab ini dengan bab berinfak dengan sesuatu yang dicintai dan yang terbaik. Lama dzakara rahimahullah wujubal infaqi 'ala az-zawjati wa 'ala al-aqarib. Setelah sang penyusun yaitu Imam An-Nawawi menyebutkan wajibnya berinfak, memberikan nafkah kepada istri dan juga kepada karib kerabat. Dzakara annahu yanbaghi al-insan an yakuna dza himmatin 'aliyah. Maka beliau menyebutkan bahwa manusia ini harus memiliki kemauan yang tinggi, semangat yang tinggi dalam beribadah, semangat yang tinggi dalam amal saleh, kemauan yang sangat untuk lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Wa an yunfiqo min athyabi malihi wa mimma yuhibbu min mali. Dan dia harus menginfakkan hartanya yang paling baik dan dicintainya. Nah ini, jadi setelah seseorang memberikan nafkah kepada karib kerabat, ya, memberikan nafkah kepada keluarga, maka dia harus memiliki cita-cita lagi, yaitu untuk lebih memberikan manfaat kepada orang lain dengan menginfakkan harta yang paling terbaiknya dan juga paling dicintainya. Lalu Syekh Utsaimin berkata, wa hunaka farqun bainal athyab wa bainal ladzi yuhibbu. Dan di sana ada perbedaan antara terbaik dan sesuatu yang dicintai. Al-ghalib annal insan la yuhibbu illa athyabu mali. Karena kebanyakan manusia atau keumuman manusia tidak mencintai harta kecuali yang terbaik di antara harta tersebut. Lakin ahyanan yata'allaku qalbuhu bi syai'in min malihi wa laysa athyabu malihi. Akan tetapi terkadang seseorang ya terpikat hatinya dengan hartanya, tapi harta tersebut bukan harta terbaik yang dimilikinya. Faida anfaqo minat tayyib alladhi huwa mahbubun li'amatin nas wa mimma yuhibbuhu huwa binafsihi wa illam yakun minat tayyib kana dhalika dalilan ala annahu sadikun fima amalallahu bih. Jadi kalau dia menginfakkan hartanya yang paling baik dan harta itu dicintai oleh keumuman orang, dan juga yang ia cintai sekalipun harta tersebut bukan yang terbaik yang dimilikinya, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa dirinya benar, dirinya jujur dengan apa yang dia berinteraksi dengan Allah dengan harta tersebut. Nah inilah bukti kejujuran keimanan seseorang dalam masalah hartanya, adalah dia menginfakkan, menyedekahkan harta yang paling dicintai.

dirinya, menyedekahkan hartanya yang paling terbaik kepada saudaranya sesama muslim atau orang-orang yang membutuhkan. Walihada summiyati shadaqatu shadaqatan lidilalatiha ala sidqi badiliha. Oleh sebab itu, kata Syekh Utsaimin, sedekah dinamakan sedekah ini karena menunjukkan kejujuran orang yang melakukannya. Fal insan yanbagilahu an yunfiqo min atayibi malihi wa yanbagilahu an yunfiqo mimma yuhib. Oleh karena itu, seseorang mestinya menginfakkan sebagian hartanya yang paling baik. Menginfakkan sebagian hartanya yang paling dicintainya. Hatta yusaddiqu fi taqdimi ma yuhibbuhullah. Sehingga dia jujur dalam mempersembahkan apa-apa yang dicintai oleh Allah, ala ma tahwahu nafsuh, daripada apa-apa yang cenderung hawa nafsu kepadanya. Nah ini bukti seseorang cinta kepada Allah, bukti seseorang mempersembahkan seluruh ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya dengan menginfakkan harta terbaiknya, harta yang paling dicintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istadalla al-mu'allifu bi ayatain min kitabillah. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan dua ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan bab ini tentunya. Beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Kita lihat, Syekh Utsaimin berkata, al-birru, ya, lantana lubirro, al-birru, ini adalah maknanya al-khoylul kathir, ya, kebaikan yang sangat banyak, ya. Wa minhu sumyal birru lil khola'il wasya. Oleh karena itu, kadang al-bir ini diistilahkan untuk sebuah lapang, ya, yang luas. Fal birru huwal khairul katsir. Maka al bir atau kebajikan adalah kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya'ni lan tanalu khair wa lan tanalu ratbatal abrar hatta tunfiqo mimma tuhib. Artinya apa? Artinya engkau tidak akan menerima kebaikan yang banyak, tidak akan mencapai tingkat orang yang baik hingga engkau menafkahkan sebagian harta yang paling engkau cintai. Nah, ini kesempurnaan iman seseorang, ya. Menginfakkan harta yang paling dicintainya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah. Lalu Syekh Utsaimin menyebutkan, wal malu kulhu mahbubun lakin ba'duhu asyaddu mahabbatan min ba'd. Dan semua yang dinamakan harta tentu dicintai oleh manusia. Akan tetapi ada sebagian harta yang lebih dicintainya daripada sebagian harta yang lainnya. Fa idza anfaqta mimma tuhib kana dzalika dalilan ala annaka shadiq tsumma nilta bidzalika martabatal abrar. Jika Anda menginfakkan sebagian daripada harta yang Anda cintai, maka ini adalah bukti kejujuran Anda kepada Allah. Bukti kejujuran iman Anda kepada Allah, sehingga Anda berhak untuk mendapatkan derajat sebagai orang yang baik. Subhanallah, ya. Orang yang menginfakkan harta terbaiknya, harta yang paling dicintainya di jalan Allah, ya, lillahi ta'ala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak dan pantas untuk mendapatkan kedudukan, yakni sebagai orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lainnya, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa antugmidhu fih. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk, lalu kalian nafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Kita lihat, Syekh Utsaimin menyebutkan al-khabith min kulli syai'in bihasabihi. Ya, keburukan dari segala sesuatu ini sesuai dengan sesuatu itu sendiri. Fal khabithu minal mal yutlaqu 'ala ar-radi. Adapun yang dimaksud dengan buruk dari sebuah harta adalah apa yang biasanya disebut

jelek, ya, apa yang biasanya disebut busuk atau pekerjaan yang buruk, seperti pekerjaan-pekerjaan yang haram. Nah, ini pun termasuk, yakni dalam makna al-khabis. Dan kaum muslimin rahimakumullah, famin itlaqihi 'ala ar-radi, di antara ungkapan-ungkapan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan sesuatu yang buruk dari segi harta, ya, atau sesuatu yang keluar dari bumi, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesuatu yang keluar dari bumi, ya, ini ada sebagian yang baik dan ada sebagian yang buruk. Lalu Allah berfirman, wala tayammamul khabith. Nah, jangan memilih sesuatu yang buruk untuk diinfakkan, disedekahkan, dinafkahkan. Jangan, ya, jangan sengaja kita menginfakkan yang buruk-buruk sementara yang baik kita yang disembunyikan. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidhu fi. Sedangkan kalian saja tidak mau mengambilnya, ya, melainkan dengan memicingkan mata kalian, ya, terhadap sesuatu yang buruk tersebut. Kita lihat di sini, ya, kita saja pribadi tidak mau mengambil hal tersebut. Laukana al-haqqu lakum ma akhadtum ar-radi illa ala igmadin wa ala karih. Kita saja kalau mau mengambil, memicingkan mata gitu, tidak suka. Fa kaifa tardawna li ghairikum an tu'tuhu ar-radi wa antum ta'buna an ta'khuduh. Nah, bagaimana Anda ridho untuk diberikan kepada orang lain, yang dengan memberi sesuatu yang buruk, sementara Anda sendiri tidak mau mengambilnya? Bagaimana perasaan orang lain yang diberi, ya, sesuatu yang buruk tersebut? Bagaimana kita tidak mau menerima hal tersebut? Maka ayat ini memerintahkan supaya kita menginfakkan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Jangan sampai kita sengaja memberikan nafkah kepada keluarga kita, atau memberikan, yakni sedekah kepada orang lain dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang kita pun tidak mau kalau diberikan hal tersebut oleh orang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, dalam ayat ini. Wa hadza min babil istidlali 'alal insan bima yuqirru bihi wa ya'tarifu bihi. Dan ini adalah bagian dari bab menetapkan dalil atas manusia dengan apa-apa yang ia tetapkan dan ia akui sendiri. Artinya apa? Artinya, li'annahu la yardha an ya'khudha ar-radi badalan minat thayyib, fa kaifa yardha an yu'tiya ar-radi badalan minat thayyib? Karena manusia, ya, ia tidak ridho mengambil yang buruk sebagai ganti mengambil yang baik. Maka bagaimana ia bisa ridho memberikan yang buruk dan bukan yang baik? Ya, tidak ridho. Orang kan kalau menerima yang buruk enggak mau. Tentu semua orang ingin, ya, menerima sesuatu yang baik. Maka berikanlah sedekah kepada orang lain, berikanlah infak kepada orang lain dengan sesuatu yang terbaik, dengan sesuatu yang kita cintai, sehingga ini akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini maksud al-khabis adalah ar-radi, yang buruk atau yang jelek. Di mata kita itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak layak untuk diberikan kepada orang lain. Dan termasuk di dalam hal ini adalah penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baras wal quras asy-syajarat al-khabithah. Penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bawang bombay atau bawang bakung sebagai pohon yang berbau busuk. Li'annaha radiatun muntinatun karihatun. Karena dia itu buruk, berbau busuk, tidak sedap. Sehingga jika seseorang memakannya, wabakiyat ra'ihatuha fi fami, fa innahu yuhramu 'alaihi an yadkhulal masjid la lis-shalah wala li ghairi

Oleh karena itu, seseorang yang memakan bawang, lalu baunya masih ada di mulutnya, maka haram baginya untuk memasuki masjid, baik untuk melaksanakan sholat atau bukan untuk sholat. Kenapa demikian? Li'annal masjid ma'murun bil malaika. Karena masjid itu diramaikan oleh para malaikat. Fa'idha dakhalal masjid adzal malaika. Kalau orang tersebut yang masih bau bawang masuk masjid, maka dia berarti menyakiti malaikat. Wal malaikatu thayyibun, sedangkan malaikat adalah makhluk yang baik-baik. Wat thayyibun li thayyibat, dan makhluk yang baik-baik adalah untuk yang baik-baik. Tukrihul khaba'ith minal a'mali wal a'yan, yang dia benci hal-hal yang buruk dari amal atau benda-benda. Fa'idha dakhaltal masjid wa anta dhu ra'ihatin karihatin adzaital malaika. Jadi jika Anda masuk masjid, lalu Anda masih bau, mulut Anda memiliki bau yang tidak sedap pada mulut atau pada badan Anda, maka berarti Anda telah menyakiti para malaikat. Wa kana rajulu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid wa qad akala qurrasan aw basalan taraduhu tardan ila al-baqiy. Dan orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia masuk masjid, yakni setelah makan bawang, bawang bombay atau bawang putih, bawang merah ya, maka yang lainnya pasti akan mengusir mereka ke daerah baqiy. Wal baqi ta'rifuna al-masafah bainahu wa bainal Masjid Nabawi wa annaha ba'idah. Dan jarak antara baqi dan Masjid Nabawi kan kita tahu sendiri sangat jauh sekali. Jadi dia diusir menuju baqi dari Masjid Nabawi. Tidak boleh masuk masjid selama bau bawang tersebut masih menempel di mulut mereka. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, sangat disayangkan sekali. Disayangkan sekali di zaman sekarang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin, terutama kepada mereka yang banyak sekali mengganggu kaum muslimin dengan bau-bauan mereka yang tidak sedap. Di zaman sekarang kita lihat, kata Syekh Utsaimin, banyak sekali orang yang merokok, lalu dia datang ke masjid dengan masih menyisa bau rokok di mulut mereka atau di pakaian mereka. Padahal kita tahu bau rokok itu sangat buruk sekali. Semua orang benci, semua orang tidak suka dengan bau rokok. Tapi dengan pedenya, dengan percaya dirinya, banyak sekali para perokok yang masuk masjid melaksanakan sholat, sementara mulut mereka masih bau, pakaian mereka masih bau. Hingga kita lihat, sebagian orang yang ada di masjid merasa tidak nyaman dekat dengan orang-orang seperti itu. Maka kata Syekh Utsaimin, orang-orang seperti itu diharamkan. Yuhramu alaihim an yadkhulul masjid warrawaihul kariyah bifihim. Jadi untuk orang-orang seperti demikian, para perokok, ini haram bagi mereka untuk masuk masjid dengan bau yang sangat tidak sedap yang keluar dari mulut mereka. Nah ini, jadi hendaknya bagi mereka yang para perokok, maka hendaknya mereka tidak memasuki masjid ya. Bahkan kita tahu sendiri ya, rokok ini adalah sesuatu yang memadharatkan baik secara syar'i maupun secara kesehatan. Jadi secara syar'i Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk merusak diri kita sendiri. Sedangkan kita tahu rokok ini adalah sesuatu yang merusak secara perlahan-lahan anggota tubuh kita, terutama paru-paru kita. Begitu juga secara kesehatan, kita tahu banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu sendiri. Dan bukan hanya menimpa si pelakunya, orang-orang yang ada di sekitarnya yang yakni terkena asap dari rokok tersebut, ini tidak sedikit di antara mereka yang ini terkena paru-paru basah atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah ini, dan begitu pula kata Syekh Utsaimin, wa kadzalika man bihi isnan, orang yang mengalami penyakit isnan. Apa yang dimaksud dengan isnan? Isnan adalah bau yang tidak sedap yang keluar dari ketiak ya, atau dari telinga
atau biasanya orang

penyakit kepala, kepala gatal-gatal semuanya. Ini biasanya akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Maka orang-orang seperti ini, dia ini hendaknya menjauhi masjid, jangan sampai dia memasuki masjid. Ini adalah makna ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita yakni berinfak dengan sesuatu yang jelek. Berinfaklah dengan sesuatu yang baik atau sesuatu yang terbaik dan dicintai oleh kita dari harta kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, lalu Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan yakni hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana tadi Anas bin Malik menceritakan bahwa Abu Talhah, suami dari Ummu Anas radhiyallahu an, beliau ini adalah seorang dari kalangan Ansor yang paling banyak memiliki kebun kurma, dan salah satu kebun kurma yang paling beliau cintai adalah kebun kurma yang bernama Bayroha, di mana ia tepat berada di hadapan Masjid Nabawi. Maka ketika Abu Talhah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya wahyu dari Allah, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka ia pun segera bergegas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera merealisasikan ayat tersebut dari dirinya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mendengar bahwa engkau telah diturunkan sebuah ayat yang menyatakan bahwa kebajikan yang sempurna tidak akan dicapai sampai seseorang menginfakkan harta yang paling dicintainya, yang dimilikinya. Maka, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang paling aku cintai, yaitu kebun kurma Bayroha. Sekarang aku berikan kebun tersebut lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Ini terserah Allah dan Rasulnya mengelola kebun tersebut." Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Bakhin, bakhin, yani luar biasa." Ini adalah kalimat untuk menunjukkan yani rasa takjub, rasa kagum seseorang kepada orang yang melakukan sesuatu yang menakjubkan tersebut. Jadi ini bentuk perbuatan yang sangat agung sekali, yaitu menginfakkan harta yang paling dicintainya. Maka Nabi bersabda, "Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih." Itulah harta yang paling menguntungkan, itulah harta yang paling menguntungkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian karena memang benar. Siapapun yang menginfakkan harta yang terbaik dimilikinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka betapa banyak pahala yang akan didapatkannya. Sebagaimana kita tahu bahwa sedekah ini akan dilipatkan balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi berlipat-lipat ganda. Makanya setiap orang yang bersedekah tidak akan pernah merugi. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ini adalah ucapan Nabi. Sedangkan ucapan Nabi pasti benar. Tidak mungkin beliau berdusta. Dan memang demikian, siapapun yang menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mereka hartanya berkah. Mereka hartanya bahkan semakin bertambah. Kalaupun tidak bertambah secara nominal, bertambah keberkahan hidup mereka. Jadi kata Rasul, "Dzalika malun rabih." Itulah harta yang menguntungkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ara an taj'alaha fil aqrabin." Jadi hendaknya harta tersebut engkau sedekahkan kepada karib kerabat dan juga yakni sepupu-sepupumu. Dan ini dilakukan oleh Abu Talhah setelah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun membagikan kepada karib kerabatnya dan sepupunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan sampai kita terlalu cinta terhadap harta kita. Jangan sampai kita memegang erat-erat harta kita, karena ada dua kemungkinan dalam hidup ini. Boleh jadi

harta kita musnah, atau kita yang musnah terlebih dahulu daripada harta. Ini dua keharusan ya. Boleh jadi harta itu hancur, atau Anda sendiri yang hancur. Jadi dengan hal tersebut, hendaknya kita mempersembahkan sesuatu yang abadi untuk kehidupan kita di akhirat, yaitu dengan mempersembahkan harta tersebut, disedekahkan, ya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah harta yang abadi, harta yang hakiki. Daripada kita menyimpannya, disimpan erat-erat, lalu kita mati, lalu harta tersebut diperebutkan oleh yakni keluarga ahli waris kita. Nah, daripada demikian, daripada mengendap harta tersebut, mendingan disedekahkan. Sedekahkan sebagai harta yang akan kekal abadi. Harta yang abadi, pahalanya kekal, nanti akan kita rasakan di akhirat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing. Lalu beliau menyedekahkan seluruhnya kecuali bagian pundaknya. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Apa yang masih tersisa dari kambing itu? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya minha illa katifaha." Aisyah berkata, tidak tersisa darinya selain bagian pundaknya. Jadi pundak, bagian pundak dari kambing ini tidak disedekahkan, disimpan di rumah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Baqiya kulluha illa katifaha." Semua masih tetap utuh kecuali bagian pundaknya. Jadi semua pahalanya masih tetap utuh, akan kekal abadi, tersimpan di akhirat nanti, ya, yang akan kita rasakan nanti, kecuali bagian pundaknya. Ini akan binasa, ini akan hancur, tidak akan berarti apa-apa setelah kita makan, hanya akan menjadi kotoran saja ya. Sedangkan yang disedekahkan itulah harta yang abadi, yang akan kita rasakan, yakni balasan pahalanya di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji

0: musik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahan FM now. 100,2 Bahan FM.
2: 100,2 Bahan FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik rancak.

100,2 Urban FM. Selamat siang Sobat Bahana. Kita jumpa di serangkaian lagu-lagu ngedumel ya, ngedangdut dan Melayu di siang ini ya. Ada Cinta Sabun Mandi dari Jaja Mihardja.

Industri musik dangdut nasional. Oke, terus ada tadi, nanti kita akan dengerin ada Kembalilah, Kembalikan Dia ya Sobat Bahana ya, lagu yang sangat nyentuh banget ya, bikin semua orang mendengarkan patah hati ya Sobat Bahana ya, dari lagu Asep Irama rilis tahun 92. Ciptaan dari Fazal Dad ini dirilis dalam album Bertujuk Sama. Lagu ini berhasil melejitkan nama penyanyi tunanetra Asep Irama di awal era 90-an ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, kita nikmati Sobat Bahana, ada Kembalikan Dia, Kembalikanlah Dia ya dari Asep Irama. Spesial nih buat Sobat Bahana yang suka juga sama lagu-lagu ngedumel. Persembahan 100,2 Bahana FM, Rancak Bahana.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mungkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan. First
0: choice information in music. Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh. Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli. Gak kayak bumbu instan.
0: Yee, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
0: Luar negeri matamu, ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
4: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

100,2 Bun FM. Ya, sebenarnya sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita di siang ini ya, dari jam 13 sampai jam 14 ya. Setelah ini ada Lisa Rico, sempat bahan ada kebersamaan kita 1 jam lagi atau 60 menit ke depan. Ya, selamat sore. Selamat siang jelang sore buat kita semuanya ya, sempat bahan ya. Ya, kita punya lagu terakhir ada Caca Handika, ada Angka 1. Ya, yang ngerasa Angka 1 di siang ini, selamat siang buat semuanya. Tetap berbahagia ya, walaupun apa keadaannya. Berpisah hidup atau berpisah mati, kalau memang udah takdirnya juga gak bisa dielakkan tentunya ya, sempat bahan ya. Oke, selamat siang. Kita jelang siang bersama kami di 100,2 Bahan FM.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

0: こんにちは、お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや、リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

0: お元気ですか？名前はリス・ハリコ。
1: リス・ハリコ、
0: ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや、リス・ハリコ、
0: ありがとう。
1: リス・ハリコ、ママ。
2: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
2: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
1: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang setar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

0: こんにちは、お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや、リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Please Hariko.
2: Makanya dengerin Please Hariko. Karena because ada lagu-lagu hits yang setar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Please Hariko. Dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancak benar. Jangan lupa ya, Please Hariko. Arigato.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。
0: リス・ハリコ。
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.
4: Liz Hariko.
0: Arigato. Konnichiwa. Genki desu ka? Namae wa Liz Hariko.
2: Liz Hariko, arigato.

Oke, sebut bahana. Iya, berulang-ulang ternyata promonya ya. Sorry. Dikirain itu back soundnya, ternyata wah, promonya, promo acaranya ya, sebut bahana. Aduh, manusia memang tidak sempurna ya. Oke, selamat siang sobat bahana. Kita jumpai kembali nih, masih di sini ya, di Lisariko kita, informasi perdana nih. Kita mau hadirkan buat sobat bahana ya. Oke, sebentar, apa nih tadi ada yang

Nah, selamat siang buat sobat Buana semuanya. Ini kita bahas sedikit nih, ada info terbaru ya, pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur ya. Ini terus berlanjut pada 2026 sebagai pusat pemerintahan dan inovasi hijau, dengan target menjadi pusat kegiatan politik nasional pada tahun 2028 mendatang ya. MK menolak gugatan Undang-Undang IKN, menegaskan kepastian hukum proyek ini. Sementara Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunannya. Nah, berikut ada poin-poin terbaru perkembangan IKN pada Mei 2026. Status pembangunan tahap awal 2022 sampai 2024. Ini fokus infrastruktur dari Istana Presiden, Perumahan, dan ASN, TNI, dan Polri. Target operasional IKN diproyeksikan mulai berfungsi penuh sebagai pusat pemerintah pada 2028 mendatang ya. Oke, terus konsep kota IKN dirancang sebagai Smart for City yang ramah dengan lingkungan. Lokasi berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Negara, Kalimantan Timur. Untuk ekosistem IKN berkolaborasi dengan Balikpapan, Pusat Logistik, Migas, dan Samarinda, Pusat Energi sebagai penggerak ekonomi. Komitmen pemerintah pembangunan dipastikan berlanjut untuk memeratakan ekonomi dan mengurangi beban Jakarta. Oke, pembangunan IKN ditargetkan selesai bertahap hingga tahun 2045 ya Sobat Bahana ya.

pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dan didukung oleh kekuatan barat seperti Amerika Serikat. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia. Tetapi sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar terjadi di antara para penjara. Nah, diperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Sedikitnya 168 kasus pemerkosaan dilaporkan dan kerusakan material. Material senilai dari 3,1 triliun atau 260 juta US dollar hingga tahun 2010 proses hukum atau kerusuhan tersebut terhambat dan tidak diselesaikan. Ya, lanjut. Ini ada tentang kerusuhan ya. Banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa terutama milik warga Indonesia turunan Tionghoa ya. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan yang relawan kemanusiaan bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Marda Dinata Haryono yang masih seorang mahasiswa. Seorang siswa SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dimulung karena aktivitasnya. Ia menjadi salah satu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis ya sobat bahannya ya. Amukan massa ini membuat para pemilik kota di kedua kota tersebut ketakutan dan menulis muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro reformasi. Karena penyerangan hanya fokus pada orang-orang Tionghoa, beberapa dari mereka yang tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan milik pribumi. Nah, sampai dengan bertahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 98. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan oleh kasus-kasus pemerkosaan tersebut. Tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak ya. Nah, sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju ya bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak terutama Tionghoa berpendapat ini merupakan tindakan pemasmian genosida terhadap orang-orang Tionghoa. Oke, ya nanti kita akan bahas lagi kelanjutannya ya sobat bahana ya, masih di Lisariko kita tentunya ya. Ya, kita punya anima Jangan Tangisi Aku Dulu nih. Oke. Ya, tetap stay tune di sini di 100.2 Bahan FM.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie, yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngapain.

0: Agnes hari ini?
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Bote mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminannya ala untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya ala ado teh.
0: Tantu se ala itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui di siko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: Halo, saya Sekri, saya Deni, saya Andra. Kami dari
3: Andra and the Backbone.
2: Andra and the Backbone. Untuk bahan dan semua yang ada di Padang Panjang, jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM. Panjang Bahana.

100,2 Bon FM. Ya, sebut bahana. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya sebut bahana ya. Dari tim gabungan ya, pencari fakta, jumlah korban jiwa akibat kerusuhan 1998 mencapai 1.308 orang jiwa ya. Nah, TGFP merinci jumlah korban yang terdiri dari korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual. TGFP menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka. Pertama, data dari tim relawan yang diperoleh dari berbagai sumber menyatakan terdapat 1.308 orang korban dalam kerusuhan meninggal dan sebanyak 1.217 dengan rincian meninggal karena senjata, sebanyak 1.190 dan akibat dibakar, dan 560 orang. Sementara itu korban luka-luka sebanyak 91 orang. Ya, mereka yang meninggal karena senjata termasuk korban tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei, pembakaran Plaza Central Klender dianggap sebagai peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut. Setidaknya 288 atau 488 orang tewas dan terbakar secara hidup-hidup. Oke, ini cukup panjang ya sebut bahana ya. Iya. Ya, jadi dampaknya ini sebut bahana. Untuk lebih dari seminggu setelah kerusuhan Jakarta, warga setempat tetap di rumah karena ketakutan atas keselamatan diri sendiri. Kebanyakan bank, perusahaan, dan gedung umum ditutup di berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa gedung pemerintahan tetap dibuka untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Walaupun ada ketakutan bahwa kerusuhan masih akan berlanjut, hanya ada 3 insiden yang terjadi di kota kecil. Data yang dikumpulkan oleh tim pencari fakta mengenai jumlah korban jiwa akibat kekerasan di ibu kota saling bertentangan. Ya, itu dia peristiwa ya di bulan Mei dari tanggal 9 sampai 15 Mei ya sebut bahana ya peristiwa ini terjadi tentunya. Ya, selamat sore buat sobat bahana semuanya. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya. Sanda pamit, mohon maaf. Ya, setelah ini ada rekan siar kita Pak Praja yang akan lanjutin di acara selanjutnya. Sanda pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan ya sobat bahana. Semoga sehat dan panjang umur tentunya. See you and bye-bye.

0: Britney, bitch.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Tulisan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tempat duduk, jangan ke makanan dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Aku melihat di jalur nan rancak banget.
2: Pit, capek lah. Ayah nan kalai gua.
3: Iya ya, helm Pit mah ya.
2: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lai.
3: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Lancak banget.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan il wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita.

0: kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia. Gadang, murah, ramah, dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja balik eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, ini dibungkuk kari MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah sih pak, Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ha, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Bua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran. Sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi. Hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes. Nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang, dan sekitarnya. Rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa, 2 tahun terakhir, 5-10 juz, 53%. 1-20 juz, 21%. 21-30 juz, 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran. Silakan datang langsung ke alamat kami. Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook. @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bali.
4: 100,2 Bahan FM.
5: 100,2 Bahan FM.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bahan.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah

0: Pasti Allah lah wali orang-orang yang beriman.
1: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji salah satu sisi aspek tuntunan Islam yang darinya kita akan semakin yakin akan kemuliaan Islam, satu-satunya agama syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Ar-Rahman yang maha berbelas kasih kepada hambanya. Salah satu wujud rahmah Allah Subhanahu wa taala adalah syariatnya yang Dia syariatkan, yang Dia turunkan untuk dijadikan petunjuk bagi manusia. Di antara sisi-sisi ajaran Islam, kita bisa melihat betapa Islam sangat menginginkan, menghendaki terwujudnya kebaikan seluas dan sebanyak mungkin di tengah umat manusia. Salah satunya, mari kita lihat, ajaran Islam sangat menganjurkan, menuntun kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling bersekutu, berserikat, bantu membantu, tolong menolong dalam mewujudkan dan demi terwujudnya kebaikan itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan satu bab di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu At-Ta'awun 'alal Birri wat Taqwa. Di dalamnya terkandung ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mewujudkan sikap ta'awun, saling tolong-menolong, memperkuat, memperkokoh dalam mewujudkan segala bentuk kebaikan dan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian, bantu membantulah kalian, kuat memperkuatkanlah kalian satu sama lain. Dalam apa? Dalam mewujudkan al-birr wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Dan sikap saling tolong-menolong ini adalah salah satu karakter seorang mukmin yang dengannya ia akan terbebas dan keluar dari kategori orang-orang yang merugi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia seluruhnya benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, nasihat menasehati agar mentaati kebenaran, serta nasihat menasehati agar menetapi kesabaran. Tawassaw ini menunjukkan adanya dua pihak yang saling berinteraksi, saling merasa membutuhkan satu sama lain, dan keinginan mereka memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Inilah karakter seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam ayat yang mulia ini untuk mewujudkannya. Ikhwafillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dengan bersekutunya kita, berserikat di dalam sebuah kebaikan, menjadikan para pelakunya orang-orang yang berpartisipasi, berperan dengan kiprahnya masing-masing itu mendapatkan pahala terbesar yang sama sebagaimana dilakukan oleh orang yang paling besar amalnya di dalam persekutuan, perserikatan, amal ta'awun itu. Mari kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda kepada para sahabat, "Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan bagi orang yang hendak berangkat berjihad, jahaza ghaziyan, dia mempersiapkan perbekalan, peralatan dan segala kebutuhan orang yang hendak berangkat berjihad, berghazwah, ya, berperang fi sabilillah." Apa yang Rasulullah SAW jelaskan di sini? Faqad ghaza, dia yang mempersiapkan peralatan itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berperang itu. Subhanallah, besar sekali. Padahal dia tidak berangkat berperang, dia menjadi pasukan pemenuhan logistik misalnya, atau dia hanya dalam tanda kutip punya kemampuan, ya, untuk membantu kawannya yang lain yang memang memenuhi syarat untuk berangkat ke medan jihad. Nah, ikhwah atau saudara yang satu ini, dia tidak punya kemampuan, ada uzur, tapi dia punya keinginan dan mempersembahkan yang dia mampu itu untuk membantu kawannya yang ingin berangkat berperang itu. Dan dia, kata Rasulullah SAW, faqad ghaza, dia telah berperang. Kemudian Rasulullah SAW juga melanjutkan, waman khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Dan barang siapa yang menggantikan posisi seseorang yang berangkat berperang dalam menanggung urusan keluarga yang ditinggalkannya, faqad ghaza, dia pun telah berperang, dia telah berjihad. Padahal dia tidak berangkat ke medan jihad. Qafilah rahimakumullah, jihad fi sabilillah dzirwa sanamil Islam, pahala yang sangat besar. Tapi ada orang yang tidak berangkat berperang, mengambil, ya, peran yang tidak kalah besar. Dia menopang kebutuhan keluarga yang ditinggalkan oleh pasukan, dan dengannya, dengan amal soleh yang demikian itu, sama, ya, pahalanya dengan orang yang di medan terdepan, katakan, ya, di medan jihad itu. Semakna dengan hadis tadi, Rasulullah SAW suatu hari mengutus pasukan ke Bani Lihyan dari kabilah Huzail. Seraya beliau bersabda, "Lian ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma." Hendaknya tiap dua orang dalam satu keluarga, ya, yang satu keluar untuk berjihad, ikut dalam pasukan berangkat ke medan jihad, sedangkan yang satu lagi tetap tinggal untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan. Wal ajru bainahuma, dan pahalanya itu menjadi bagian dari kedua orang itu. Ini adalah hadis yang semakna dengan yang pertama tadi. Walaupun sabab, ya, urutnya hadis ini adalah motivasi Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk ke medan jihad, tetapi al-ibrah kita bisa ambil dan terapkan bala dalam segala hal, ya. Sebagaimana kaidah al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran, hikmah, tuntunan, perintah ataupun larangan itu dengan keumuman lafaznya, tidak dengan kekhususan sebab. Bisa kita analogikan dalam seluruh bentuk amal soleh. Demikian pula halnya manakala seseorang, ya, bertekad kuat untuk mempersembahkan kemampuan yang dia miliki. Dan kita tahu masing-masing berderajat dalam kemampuan, tidak bisa dipukul rata. tidak bisa disamakan satu

sama lain. Pembuktian keinginan dan kekuatan tekadnya itu dengan kiprah. Dia mengambil peran dalam hal yang dia mampu. Maka tidak usah berkecil hati, tidak usah pesimis, bahkan sebaliknya optimislah. Yakinlah bahwa Anda akan mendapatkan pahala terbaik sebagaimana yang didapatkan oleh pelaku kebaikan yang lebih baik, ya, dari apa yang mampu Anda lakukan. Ada yang memiliki kemampuan ilmiah untuk menyampaikan di tengah umat secara massal, berbicara di depan kaum muslimin di hadapan mereka, dan faedahnya sangat besar. Tetapi banyak yang tidak mampu, banyak yang tidak memiliki kafaah ilmiah memadai. Jangan berkecil hati. Anda membantu persiapan adanya sebuah acara tabligh akbar misalnya, atau kajian, atau apapun namanya. Peran Anda di sisi-sisi, walaupun dalam tanda kutip, menyempurnakan keberlangsungan, terwujudnya, berjalannya acara itu adalah amal yang sangat besar, dan dengannya Anda mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh sang penceramah, sang da'i yang berbicara dan berpahala besar ketika menyampaikan hidayah kepada kaum muslim. Jangan pesimis. Banyak yang tidak memiliki kemampuan. Jangan kecilkan amal kita, karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dengan sangat besar pada kita bahwa siapa saja yang membantu orang lain di dalam ketaatannya kepada Allah, di dalam mewujudkan al-birru wa taqwa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang dibantunya itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini kaidah umumnya. Sekali lagi, barang siapa yang membantu orang lain dalam ketaatannya kepada Allah, dalam mewujudkan al-birru wa taqwa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dibantunya itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Semakin besar ta'awun itu, semakin besar pahalanya. Dalam hadis yang lain yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan satu kafilah dari daerah Rauha. Lalu beliau bertanya, "Manil qaum?" Siapa kaum ini? Mereka menjawab, "Al-muslimun," kami orang-orang Islam. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Man anta?" Rupanya ya, rombongan ini belum mengenal Rasulullah tetapi telah beriman. "Man anta?" Siapa engkau? Rasulullah menjawab, "Rasulullah, saya utusan Allah, saya Rasulullah." Lalu kemudian dari tengah rombongan musafir itu ada seorang wanita mengangkat seorang anak kecil. Ya, dia mengangkat seorang anak ya. "Alihadha hajjun?" seraya bertanya kepada Rasulullah, "Apakah ada pahala haji bagi anak ini ya Rasulullah?" Rombongan itu hendak berangkat menunaikan haji. Bagaimana jawaban Rasulullah kepada wanita tadi? "Na'am walaki ajrun." Ya, tentu. Dan Anda pun mendapat pahala. Dari hadis ini terdapat cukup banyak faedah ya. Di antaranya adalah yang kita pertegas adalah yang terkait dengan bab ini, bahwa manakala seseorang membantu orang lain dalam rangka mewujudkan sebuah amal ibadah, dalam konteks hadis ini ibadah haji ya, dalam sebuah manasik haji, ibadah haji, dia membantu ya demi terlaksana terselenggaranya ibadah tawaf sa'i ya, miqatnya sejak dari ihram ya sampai wukuf di Arafah, sampai seterusnya sampai selesai ibadah haji, "Walaki ajrun," engkau pun mendapatkan pahala yang sama. Ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Kalau kita ngetik, kita bold, kita pertebal, supaya kita yakin apa yang kita kerjakan itu besar sekali, manakala yang kita kerjakan

0: adalah satu kesatuan,
1: satu unit besar, satu lembaga dakwah besar, satu jamaah dakwah, satu organisasi yang visinya kita tahu persis untuk meninggikan kalimatullah di atas muka bumi ini, untuk demi tersebarnya hidayah ke sebanyak dan ke seluas mungkin umat manusia. Ini besar sekali. Walaupun dalam tanda kutip hanya, bukan mengecilkan ini ya, terkadang kita tidak kita sadari mengecilkan amal kita, hanya menjadi petugas kebersihan, penjaga keamanan. Ini jangan dikecilkan, ikhwah. Ya? Atau pencari dana, saya mah tidak bisa berceramah ya Ustaz. Saya tidak bisa duduk di tengah majlis atau menjadi khatib atau menjadi penceramah, pengisi seminar. Saya cukuplah menyandang dananya, menjadi bagian logistiknya. Saya siap menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, peralatan yang diperlukan. Saya siap di bagian itu. Kalau yang lain tidak bisa. Jangan kecilkan. Karena itu sama ya pahalanya dengan orang yang berdakwah. Kemudian hadis yang terakhir yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, secara spesifik beliau mencantumkan hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan ta'awun, ya bentuk ta'awun, tolong menolong, sampai dalam masalah finansial atau keuangan seorang bendahara. Mari kita lihat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-khazinul muslimul amin alladhi yunaffidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuh fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Muttafaqun alaih. Seorang bendahara muslim, al-khazin, orang yang dipercaya memegang perbendaharaan, keuangan, katakan bendahara dalam bahasa kita, kasir atau yang semisalnya, bendahara yang muslim, yang amanah, ya, yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, kemudian ia laksanakan, ia berikan sesuai perintahnya itu secara sempurna, dengan lapang dada dan dengan senang hati kepada orang yang diperintahkan untuk diberi, ya, maka dia termasuk salah seorang yang mendapat pahala sedekah tersebut, ya. Apabila kalau kita mendapat amanah dari seseorang yang berharta, seorang penyandang dana, seorang pemilik harta, lalu sang pemilik harta itu setelah dia menitipkan kepada kita juga menitipkan perintah, ada amar, berikan pada si A sekian, kepada si B sekian, kepada si C sekian sebagai sedekah dari saya, maka Anda sang bendahara yang amanah itu pahalanya sama atau mendapatkan pahala yang sama sebagaimana sang pemilik harta, sahibul mal yang bersedekah itu. Misalnya Anda dititipkan harta seorang yang mau safar, pergi haji, kan lama tuh pergi haji. Dititipkan uang 10 juta dengan amanah, tolong besok lusa akan ada orang kemari, kawan saya atau keluarga saya, berikan kepada dia sedekah dari saya 2 juta rupiah. Besoknya lagi tolong berikan kepada si fulan 2 juta lagi. Kepada si B, keluarga atau keponakan saya misalnya 2 juta. Kepada si C 2 juta rupiah, selesailah, kemudian 10 juta genap. Anda bukan pemilik uang, tetapi yang diamanahkan menjaga uang itu oleh saudara Anda yang berangkat safar, karena dia mempercayakan Anda untuk menjaganya, dan pahalanya besar sekali seorang yang bersedekah, apalagi dengan nilai yang nominal yang besar seperti itu. Anda sebagai orang yang diamanahkan, penjaga hartanya dan menunaikan amanahnya, Anda mendapatkan pahala sebagaimana sang sahibul mal, pemilik harta itu. Subhanallah.

0: Ikhafillah rahimakumullah, ini adalah diantara mutiara-mutiara hadis, menunjukkan kepada kita betapa agungnya ajaran Islam sebagai rahmah, bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk semesta alam. Manusia yang mau berfikir pasti akan beriman, karena tidak mungkin didapati kekurangan sedikit pun pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk kemuliaan yang luar biasa adalah tuntunan Islam, perintah Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kita mewujudkan kebaikan sekuat mungkin, menerapkannya sebagus mungkin. Salah satunya dengan bentuk ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian. Ada
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 FM Rancak Bana. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: atau gimana?
1: Langsung pulang deh kayaknya, Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
0: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
1: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
0: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus, Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: dia bisa.
1: Ambon nyo balik cincin ah. Kaluang yolo. Nana mau pakai ku kai ku jutu ari. Jan pilih na jo pikir tu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi Wan. Deh, elo udah koe. Pidi mancak balio Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia.

0: beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo, kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia, amuah lama dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Lagi lawan, kasih itu wak kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk alambo cie.
0: Sabar lah dulu dia, tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku berada.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yee, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai

0: mengakhiri perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dan kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, ikhlas merupakan sifat terpuji dalam hati seseorang yang akan menghiasi perilaku seorang muslim. Segalanya dilakukan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala.

Ikhlas adalah perhiasan hati yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian akhirat. Tanpa ikhlas, amal perbuatan akan sia-sia, tiada guna. Ikhlas artinya memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala amal perbuatan dan perkataan, baik zahir maupun batin. Pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan amalan hati yang sangat penting, dasar dan syarat diterimanya amal perbuatan. Tanpa ikhlas, manusia akan tersesat dan menjadi orang-orang yang merugi. Dengan keikhlasan, amal perbuatan akan menjadi agung sekalipun amal itu sepele menurut pandangan manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa amal perbuatan hati adalah dasar utama dan perbuatan anggota badan merupakan pengikut serta penyempurnanya. Dan sesungguhnya niat sebagai ruh, sedangkan amal perbuatan bagaikan jasad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk itu. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wadzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Pendengar yang budiman, ikhlas bukan hanya amalan hati yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling utama. Selain itu, ikhlas juga sebagai benteng seorang mukmin dari bujuk rayu setan dan fitnah orang-orang yang sesat menyesatkan. Ketahuilah bahwa setan tidak akan mampu membobol benteng seorang mukmin yang beribadah dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 82-83, Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan diantara mereka. Para salafus salih sangat memperhatikan niat ikhlas mereka dan saling memberikan wasiat antara satu dengan yang lainnya untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam hidup. Sebagaimana apa yang pernah ditulis oleh Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dirinya dari apa-apa yang terdapat di antara manusia. Dan juga sebagaimana yang sudah masyhur diriwayatkan bahwa para salafus salih memulai tulisannya dengan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Hal ini sebagai bentuk pengingatan kepada para penulis kitab khususnya untuk mengikhlaskan niat. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab, maka hendaknya ia memulai tulisannya dengan hadis ini. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa ikhlas memiliki penopang-penopang. Dan penopang tersebut diantaranya yang pertama adalah ilmu yang mantap. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang yang ikhlas dan mengambil manfaat dari doanya. Yang ketiga, membaca kisah orang yang ikhlas. Lalu keempat, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kelima, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar, ikhlas pun memiliki pengaruh terhadap amal perbuatan.

Ngaruh yang pertama, kelanggengan amal perbuatan itu. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga, ilmu yang benar. Dan yang keempat, tekad yang kuat melakukan atau melaksanakan amal perbuatan. Adapun orang yang ikhlas juga memiliki sifat khusus. Di antaranya yang pertama, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembunyikan amal jauh lebih ia sukai. Dan sifat yang ketiga, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa metode yang perlu kita perhatikan jika kita ingin meraih keikhlasan. Metode yang pertama, mengetahui macam-macam riya, faktor-faktor yang mendorongnya, dan berusaha memutus serta mencabut akar-akarnya. Kemudian yang kedua, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengetahui nama-nama dan sifatnya serta perbuatannya, tentu dengan ilmu atau pengetahuan yang benar. Adapun yang ketiga, mengetahui sesuatu yang telah disiapkan Allah di akhirat berupa nikmat dan azab. Jika sang hamba telah mengetahui hal itu, niscaya dia akan lari dan menghindarkan diri dari segala macam bentuk riya menuju keikhlasan yang murni kepada Allah. Adapun yang keempat, takut kepada riya yang akan merusak amal. Sesungguhnya orang yang takut kepada suatu perkara, tentu ia akan tetap waspada kepadanya hingga ia selamat darinya. Selanjutnya yang kelima, memperbanyak amal kebaikan dan melakukan ibadah-ibadah yang tersembunyi dan berusaha menyembunyikannya. Metode yang keenam, pendengar, tidak terpengaruh oleh celaan manusia dan pujian mereka. Sebab yang demikian itu sangat tidak bermanfaat dan tidak juga membahayakannya. Tetapi hendaknya takut kepada Allah dengan mengikhlaskan amal. Yang ketujuh, selalu mengingat kematian dan memangkas segala bentuk angan-angan. Kemudian yang kedelapan, takut akan su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Dan dengan rasa takut ini, maka seseorang akan berusaha mengikhlaskan semua amalnya dan juga perkataannya. Adapun metode yang kesembilan, yaitu bergaul dan berteman dengan orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan bertakwa. Kemudian ke-10, berdoa dan kembali kepada Allah Ta'ala agar menganugerahi keikhlasan kepadanya. Kemudian yang ke-11, menghapus sifat tamak terhadap sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain ataupun hal-hal duniawi lainnya. Dan terakhir metode yang ke-12, mengetahui buah dari keikhlasan, faedah-faedahnya, dan akibat kebaikan yang ditinggalkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pendengar rahimakumullah, buah dari keikhlasan tersebut diantaranya, yang pertama adalah ketenangan jiwa. Keikhlasan akan memberikan ketenangan jiwa dan memberikan kedamaian hati kepada pelakunya, sehingga membuatnya lapang dada dan tenang hatinya. Hatinya terhimpun pada satu tujuan, yaitu ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasratnya terhimpun dalam satu wadah, yaitu meniti jalan yang membawanya kepada keridhaan Allah. Tidak dapat diragukan, kejelasan tujuan dan kelurusan jalan ke arah itu mampu membuat manusia menjadi tenang menghadapi guncangan karena adanya berbagai tren, kecenderungan dan jalan yang bisa ditempuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan kafahu Allahu hamma dunyahu. Wa man tasha'abathu al-humum lam yubalillahu fi ayyi awdiyatid dunya halak." Barang siapa menjadikan berbagai hasrat sebagai satu hasrat saja, maka Allah mencukupkannya dari hasrat dunia. Dan barang siapa hasratnya bercabang-cabang, Allah tidak mempedulikannya di penjuru dunia manapun dia mengalami kehancuran dan kebinasaan. Yang dimaksud hasratnya bercabang-cabang dalam hadis tersebut adalah terbagi-bagi, tertuju kepada harta, kedudukan, nafsu, dan lain-lainnya. Berbeda dengan orang

mukmin yang hasratnya hanya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar rahimakumullah, buah dari ikhlas yang kedua adalah kekuatan rohani. Ikhlas memberikan kekuatan rohani kepada orang yang mukhlis. Karena keunggulan tujuan ikhlas di dalam dirinya dan kehendaknya yang menyatu, yaitu keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gila harta, kedudukan, ketenaran atau gelar adalah orang yang amat lemah, yaitu ketika tiba-tiba menyembul suatu harapan mewujudkan kerakusannya terhadap dunia. Dia orang lemah di hadapan orang-orang yang seharusnya dia beri. Dia orang lemah jika dia takut kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Sedangkan orang yang menjual dunia karena Allah, maka dia bisa memperoleh kekuatan dan tidak akan melemah, mendapat kemampuan yang tidak mengendor. Maka dengan kebebasannya dari dunia dan ikhlasnya jauh lebih kuat daripada segala kekuatan material yang ditangkap mata manusia. Orang yang mukhlis karena Allah tidak akan melemah dari janji-janji yang diobral, tidak bergeming karena ancaman, tidak menjadi hina karena kerakusan, dan tidak bisa dicegah karena rasa takut. Teladannya dalam masalah ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditawari kekuasaan, kedudukan yang terhormat, harta, dan segala kenikmatan dunia agar beliau menghentikan dakwahnya. Menghadapi tawaran ini beliau menjawab dengan nada yang keras dan tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadha al amr ma taraktu hatta yazharahu Allahu aw ahlaka duna. Demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah menegakkannya atau membinasakan yang lainnya. Andai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nafsu yang tersembunyi terhadap harta, kekuasaan dan kedudukan, tentu ketegarannya menghadapi tawaran yang sangat menarik dari para pemimpin Quraisy tersebut akan melemah. Tetapi beliau tahu tujuannya, sehingga beliau pun sangat ikhlas. Beliau tahu Rabbnya, sehingga tidak mau menyekutukan sesuatu dengannya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai akhlak mulia, yaitu ikhlas, pada bagian yang pertama ini. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga pembahasan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk berbuat ikhlas dan mengistiqamahkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata takwa sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi sudahkah hakikat kalimat ini terwujud dalam diri kita secara nyata? Sudahkah ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat berikut ini terrealisasi dalam diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 sampai ayat yang ke-135, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَاوِمِينَ الْغَيْبِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ

ذنب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maka pendengar, mempraktikkan kalimat ini tidak semudah mengucapkannya, khususnya kalau kita mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya takwa itu terletak di sini, sambil beliau SAW menunjuk ke hati beliau 3 kali. Di sinilah letak sulitnya merealisasikan takwa yang hakiki, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anggota badan mudah kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian keadaan hati. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara 2 jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti hati yang satu, yang dia akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ketika menjelaskan mengenai hakikat takwa, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, ketahuilah sesungguhnya seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa dalam hati dan bukan takwa pada anggota badan saja. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, yaitu perintah dan larangan Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrih 3 marrat. Takwa itu terletak di sini, dan beliau menunjukkan ke hati beliau 3 kali. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis tersebut, beliau berkata yang artinya, sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah mesti menunjukkan adanya takwa yang hakiki pada diri seorang. Akan tetapi, takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia, berupa pengagungan, ketakutan, dan selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, makna takwa yang hakiki tersebut sangatlah jelas, karena amal

perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lihatlah misalnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menampakkan Islam secara lahir dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin. Padahal dalam hati mereka tersimpan kekafiran dan kebencian yang besar terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Innal munafiqina yukhani'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk menunaikan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riya, pamer dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah, kecuali sedikit sekali. Demikianlah pendengar, keadaan manusia dalam mengamalkan agama Islam secara lahir tidak semua bertujuan untuk mencari ridhonya. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat pribadi bagi dirinya. Dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya, maka dia langsung berpaling dari agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 berikut. Wa minan nas man ya'budu Allah 'ala harf fa in asaba khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadi. Jika mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mengenai ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dia masuk ke dalam agama Islam pada tepinya, tidak sepenuhnya. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia bertahan. Tapi kalau tidak didapatkannya, maka dia akan berpaling. Pendengar yang budiman, berikut ini adalah beberapa contoh yang merupakan pengamalan takwa yang hakiki dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Pengamalan takwa hakiki yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, "Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'" والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut pendengar, yaitu berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan kemarahan di saat kita mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati dan bersih dari kepentingan pribadi serta memperturutkan hawa nafsu. Kemudian contoh pengamalan takwa hakiki yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala

0: Alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Imam Ibnul Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Pendengar, kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang dan ridho kepada orang tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah, benci kepada orang lain hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Kemudian, contoh pengamalan takwa hakiki yang ketiga, yaitu sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Allahumma was'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada, was'aluka kalimatal haqqi fil rida wal ghadab, was'aluka al qasda fil faqri wal ghani. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain, dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah, dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Takut kepada Allah di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan contoh pengamalan takwa yang terakhir, yaitu ucapan Yahya bin Mu'ad al-Razi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Cinta karena Allah yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi. Cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan, keburukan yang bersifat duniawi semata, bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat kita mengenai takwa dan beberapa contoh mengenai pengamalan takwa yang hakiki. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
1: meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlu sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Ahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Qur'an, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadhalika yudribullahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil-ard kadhalika yudribullahu al-amthal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat

perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah, Imam Ibnu al-Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang

0: seperti itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlu sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahlu sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya, mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An Ibn Umar qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum athnam al baqar wa raditum bis sar' wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli ina, mengambil ekor sapi dan ridha dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Seorang ulama ahlu sunnah menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisih para rasul dan mengerahkan pedang syariat pada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul, dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Namun pendengar,

amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua hal ini adalah syarat diterimanya suatu amal. Di samping itu, jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa, dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza ila yaumin talqauna rabbakum ala hal balaghtu qalu na'am qal allahumma ashhad falibaligh ash-shahidul ghaib farubba mubalaghin aw'a min sami'in fala tarju ba'ri kuffara yadribu ba'dukum riqaba. Sesungguhnya darah, kehormatan, dan harta kalian diharamkan atas kalian saling menzaliminya, seperti kesucian hari ini, pada bulan ini, dan negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, persaksikanlah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Maka janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku, sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Demikian agung perkara jihad ini, menuntut setiap muslim melakukannya untuk menggapai cinta dan keriduan Allah. Tentu saja hal ini menuntut pelakunya untuk komitmen terhadap ketentuan dan batasan syariat, komitmen terhadap batasan dan hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan target dan tujuan syariat tanpa meninggalkan satu ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim dan berlebihan, sehingga jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang lurus, dan dia mendapatkan akibat dan pahala besar di akhirat nanti. Hal itu karena ia berjalan di atas cahaya ilahi, petunjuk dan ilmu dari Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pendengar, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar, dan tentunya bertanya kepada para ulama pewaris nabi tentang hal-hal yang belum ia ketahui, apalagi dalam permasalahan yang sangat penting dan berbahaya ini. Pendengar yang budiman, ketika menjelaskan makna jihad, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci. Di tempat lainnya, beliau rahimahullah juga menyatakan, jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh, dan menolak sesuatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Pendengar, kata jihad bila didengar banyak orang, maka konotasinya adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan jenis jihad

Lihat, ditinjau dari objeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki 4 tingkatan, yaitu jihad memerangi hawa nafsu, jihad memerangi setan, jihad memerangi orang kafir. Namun dalam keterangan selanjutnya, Ibnu Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah, dan kemungkaran. Kemudian pendengar, beliau menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad tersebut dengan menyatakan bahwa jihad memerangi hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar tunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini, maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Kemudian tingkatan yang kedua, jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmunya. Kalau tidak demikian, maka sekedar hanya mengilmunya tanpa amal, maka tidak akan memberi manfaat. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, maka ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Dan tingkatan yang terakhir, yaitu jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang, dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna 4 martabat ini, maka ia termasuk rebbaniyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim atau ulama tidak berhak disebut rebbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan, dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal, dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit. Adapun jihad memerangi setan memiliki 2 tingkatan. Tingkatan jihad yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Dan yang kedua, memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad yang pertama, mengatasi syubhat dilakukan dengan yakin, dan jihad yang kedua, mengatasi syahwat dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin. Lalu dengan kesabaran itu ia menolak syahwat serta keinginan rusak, dan dengan yakin ia menolak keraguan dan syubhat. Sedangkan jihad memerangi orang kafir dan munafik memiliki 4 tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dengan lisan. Sedang jihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan, dan kemungkaran memiliki 3 tingkatan, yaitu dengan tangan bila mampu. Apabila tidak mampu, berpindah pada lisan,
Bila juga

tidak mampu, maka diingkari dengan hati. Inilah 13 martabat jihad. Dan barang siapa yang meninggal dan belum berperang, serta tidak pernah membisikkan jiwanya untuk berperang, maka ia meninggal di atas satu cabang kemunafikan. Dari keterangan Ibnu Qayyim dapat diambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, banyak kaum muslimin yang memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja. Ini adalah pemahaman parsial. Kemudian pelajaran kedua, sudah seharusnya seorang muslim memulai jihad fisabilillah dengan jihad nafsi untuk taat kepada Allah, dengan cara memerangi jiwa untuk menuntut ilmu dan memahami agama Islam, dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian mengamalkan seluruh ilmu yang dimilikinya, karena maksud tujuan ilmu adalah diamalkan. Setelah itu, barulah ia memerangi jiwa untuk berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu dan amal, lalu bersabar dari semua gangguan dan rintangan ketika belajar, beramal, dan berdakwah. Inilah jihad memerangi nafsu, yang merupakan jihad terbesar dan didahulukan dari selainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, jihad memerangi musuh Allah yang di luar jiwa adalah cabang dari jihad memerangi jiwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya yang sahih, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah. Maka jihad memerangi jiwa didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang di luar jiwa dan menjadi induknya. Karena orang yang belum berjihad memerangi jiwanya terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta belum memeranginya di jalan Allah, maka tidak dapat memerangi musuh yang di luar. Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya, padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya, serta belum ia jihadi dan perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad. Jihad memerangi jiwa hukumnya wajib atau fardu ain, tidak bisa diwakili orang lain, karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap orang. Pendengar yang budiman, itulah penjelasan singkat mengenai jihad dan beberapa tingkatannya. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada edisi selanjutnya. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Attention. You are listening to the Hive now.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, dimanapun Anda mendengarkan Radio Bahana FM, baik melalui streaming radio di belahan dunia manapun atau melalui frekuensi 100,2 MHz Bahana FM Rancak Bahana. Ya, kembali kita di malam yang dingin ini ya, jumpa di acara MOS tentunya ya, sampai jam 23 nanti. MOS, More Request. Ya, Sobat Bahana yang pengen request lagu-lagu kesukaannya di malam hari ini ya, sampai jam 23 nanti. Ada telepon pertama, kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Iya, selamat malam Aziza.
1: Selamat malam lagi, Kakak.
0: Apa kabar Aziza?
1: Seperti biasa, senang terus denger Bahana.
0: Asik. Nah, Aziza mau denger lagu apa malam ini?
1: Dari David Guetta, Kak, lagu barat.
0: Lagu barat. Judulnya?
1: Lagunya Titanium.
0: Titanium?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ada ya.
1: Sudah ada sering diputar itu, Kak.
0: Iya, saya khawatirnya masuk dalam paket yang baru. Ada.
1: Ada, Kak?
0: Ada, oke.
1: Nah, salamnya untuk Kak Praja lagi bertugas malam.
0: Baik, terima kasih.
1: Untuknya Kak Aldi dari si tercinta sama mamanya yang ada di Jogja. Terus untuk kawannya Bang Aldi itu ada Kak Deli sama Kak Wiwi.
0: Yo.
1: Sama Kak Zainal juga. Ada Ibu Dokter Nino Mansati yang ada di Australia.
0: Iya.
1: Ada Bunda Daliar, ada Mama Ripa.
0: Iya.
1: Ada Jo Muni. Ada Kak Sinai sama Kak Serli.
0: Yo.
1: Pokoknya yang dengar Bahana FM lewat streaming maupun radio lokal, salam semua ya, Kak.
0: Oke.
1: Salam kompak selalu dari Aziza.
0: Baik, Aziza.
1: Terima kasih banyak, Kak Praja.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Bancak Bana.
0: Bancak Bana. Ya, demikian ada penelpon pertama yang mau MOS ya. Mau request lagu. Tentu di malam hari ini ya. Lagunya dari David Guetta ya, Titanium.

Ya, untuk sobat yang mau bergabung di acara ini, silakan ke nomor telepon 0821-2270-8300 ya. Saya ulangi 0821-2270-8300. Bisa melalui telepon langsung atau ke pesan singkat di WhatsApp ya.

Baik, ini ada pesan masuk ya dari Lenny di Balai-Balai. Oke, baik Lenny. Apa katanya nih? Selamat malam Kak Praja. Oh, selamat malam kembali Lenny ya. Apa kabar Kak? Katanya kabar baik. Kak, tolong diputarin lagu dari Rosa ya. Dari Rosa, judul lagunya Sekali Ini Saja. Oke, coba kita cek ya. Sekali Ini Saja. Ah, ada dia. Ini dia, Rosa Sekali Ini Saja. Kirim salam buat Aldi di Jakarta, juga buat Nina di Selaing, buat Henry di Bukit Surungan, buat Nico di Ekor Lubuk ya. Buat Putra Medan Boda juga, buat Bunda Daliar katanya, serta TL di Kacang ya. Salam kompak untuk seluruh pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Demikian dari Lenny ya di Balai-Balai.

Dan kali ini juga ada pesan yang baru masuk nih ya, dari Niko di Ekor Lubuk ya. Apa isi pesannya? Coba kita baca. Assalamualaikum Kak Praja katanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Niko ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari Semi Simorangkir ya, judulnya Kisah Abadi. Oke. Salam untuk seluruh teman-teman ya. Ada Aldi di Jakarta katanya, dan juga ada Nina di Selayang Bawah, Leni di Balai-Balai. Juga salam buatnya Putra Medan Boda. Uni Dahliar juga tuh katanya ya. Santi di Singgalang tak dilupain katanya. Oke ya. Lagunya Semi Simorangkir. Ah ini dia. Muncul ya. Baik, Sobat Bana, sudah ada 3 lagu keren ya yang masuk dalam playlist kita di malam hari ini. Lagu pertama permintaan dari Azizah di Tanah Hitam tadi ya. Kemudian juga ada Sekali Ini Saja permintaan dari Leni di Balai-Balai. Dan kemudian ada Kisah Abadi permintaan dari Niko di Ekor Lubuk. Salam hangat selalu Sobat Bana, tetaplah di Bana FM dan kita dengarkan lagu-lagu rancak mendatang ini. David Guetta, Titanium.

Ya, demikian baru saja kita dengarkan lagu-lagu yang udah di request oleh sobat-sobat teman-teman kita di malam hari ini di acara MOS ya. Oh, request. Pukul 21 lebih 21 menit saat ini. Masih panjang waktu kita sobat Bana yang mau request lagu kesukaannya. Melalui telepon 0821-227-0830.

0: Ya, sepertinya ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Kita pasang kebilan.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Aldi?
1: Baik banget.
0: Baik ya. Lagi di mana nih?
1: Lagi pacaran, Bang.
0: Hah? Lagi pacaran?
1: Lagi pacaran sama istri.
0: Sama mantan?
1: Iya.
0: Oke, okay, asik.
1: Bukan mantan sih. Sama istri aja. Soalnya dia bukan mantan aku.
0: Oh gitu, langsung. Ketemu langsung jadi gitu ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Itulah jodoh namanya ya.
1: Langsung klik.
0: Wih, langsung klik ya. Oke, luar biasa itu.
1: Aduh, udah cari kemana-mana loh, Bang. Tapi gak nemu.
0: Itu namanya jodoh.
1: Iya, bener.
0: Oke.
1: Jadi aku mau minta lagu ini. Dia aku yang tak mungkin kumunduakan cintanya, ada gak,
0: Bang? Siapa?
1: Tia Api, judulnya Tak Mungkin Kumenduakan Cintanya.
0: Coba kita cek dulu ya, Tak Mungkin
1: Kumenduakan Cintanya.

0: Oh, sementara ini nggak ada kayaknya Aldi.
1: Kalau gitu ganti aja bang,
0: Pakai
1: sama
0: A.
1: suara hati orang Bekasi
0: Suara?
1: yang dari El Putra Sari lah.
0: Suara?
1: Hati seorang Bekasi.
0: Oke, coba kita cek ya. Suara hati seorang

0: El Putra ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, silakan kirim-kirim salam.
1: Pertama buat langsung bilan semangat terus.
0: Okay. Harus ya.
1: Kalau aku ibu. Jadi memang enggak kerja sama sekali, enggak ngambil job juga.
0: Gitu ya.
1: Terus tadi buat Aziza salamnya. Terus salam juga buat Nicole di Ekor Ubuk, buat Leni di Balabala,
0: baik,
1: buat Andy di Bukit Turungan,
0: ya,
1: buat Putra Medan Boda, buat Santi di Singgalang, buat Nina di Selain, buat Aldi di Parang Panjang,
0: ya,
1: Neri yang mau di Bukit Tinggi. Neri sama Yuyut kirim salam buat Aziza loh katanya.
0: Oh sik ya.
1: Iya, terus salam buat TL sama Bunda Dahlia.
0: Oke. Okay.
1: Terus sama Nyoman Sani yang masih di Bali deh tuh kayaknya.
0: Masih di Bali ya? Oke, okay, Nyoman. Masih
1: di tadi kampung nih kayaknya. Dia
0: ambil
1: cuti katanya.
0: Oh gitu ya? Asik.
1: Capek kali kerja.
0: Iya kali ya.
1: Tapi dia dengerin terus Bana.
0: Oh iya? Asik.
1: Iya itu dimana-mana dengerinnya Bana. Sama kayak Pak Zainal.
0: Oh mantap Bu Dokter ya.
1: Jadi ketularin apa namanya virus Bana pada ketularan semua.
0: Beliau di Balinya di Denpasar?
1: Iya, cuma dia punya rumah di Sanggu.
0: Oh, di Sanggu.
1: Tapi sekarang dia lagi di Denpasar.
0: Iya. Saya juga
1: ada suaminya di sana.
0: Oh, gitu ya.
1: Tapi dia di Sanggu ada rumahnya.
0: Iya. Oh, gitu. Oke. Okay.

0: biasanya sih dia kalau di rumahnya gitu pengen diganggu, cuma kan ini lagi ada acara, ini tuh acara keluarga, paham, nggak tahu juga.
1: Gitu ya.
0: Mungkin ada berhari kali. Terus salam buat apa ya, istrinya aja deh.
1: Lagi denger bareng gitu ya.
0: Kita kalau di mobil tuh dengerin ini pasti radio bareng.
1: Asik.
0: Walaupun aku kan kayak jadi di taksi online kan, aku juga dengerin dari handphone.
1: Iya. Betulnya mau kemana nih tujuan nih?
0: Apa bang?
1: Tujuan nih mau kemana nih?
0: Kita tadi dari Kemang, abis dari kafe. Mau jalan-jalan aja sih. Mau kemana? Tergantung nanti mau cari makanan lagi.
1: Yang paling asik tuh keliling Jakarta.
0: Iya, cuma kan kadang bosan juga gitu.
1: Kalau malam keliling Jakarta, saya ingat dulu waktu masih jalan layang baru belum seberapa gitu ya, tapi udah ngelilingin Jakarta, jadi masuk dari tol Bekasi Barat, keliling pokoknya semuanya, turun lagi ke bawah. Nah, gitu aja. Kan itu kan keliling Jakarta.
0: Cuma nanti mentok-mentoknya cari makanan.
1: Oh iya betul.
0: Oke, makasih banyak bang.
1: Oke, baik Aldi, thank you udah bergabung.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
0: Rancak Bana. Rancak Bana.
1: Demikian ada Aldi ya, di Jakarta yang lagi raun-raun. Raun-raun, tanya tuh sama nyonya-nyonya Aldi, tahu gak itu raun-raun gitu ya. Raun-raun, oke ya. Hati-hati di jalan Aldi ya. Baik, di belakang Aldi kayaknya ada telepon lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Uniku di Pitala?
2: Alhamdulillah, Tiar.
1: Baik.
2: Kabarmu gimana di Padang Panjang?
1: Alhamdulillah, sehat penuh semangat.
2: Oh iya, aku sehat juga sih.
1: Itu yang paling kita suka.
2: Sebenarnya sekarang dari Dodika lah, aku baik-baik saja.
1: Aku baik-baik saja.
2: Dari Dodika.
1: Judika ya?
2: Ya.
1: Aku baik-baik saja, oke.
2: Ya, teman-teman carinya kan. Aku peraja.
1: Ya.
2: Judul lagu ini aku catat nih, karena aku sering lupa.
1: Oh gitu, wah keren ya.
2: Kalau dicatat kan nanti kita minta aja lagi.
1: Iya.
2: Kalau kita dengar kan, siapa penyanyinya.
1: Mestinya teman-teman lain juga lagunya, gitu.
2: Karena kita minta aja lagi.
1: Iya, benar.
2: Bahaya apa kan. Dalam untuk di Jakarta.
1: Oke.
2: Buat putra dan muda.
1: Ya.
2: Buat apa lagi, buat Henry, buat Niko, buat Leni, buat Santi, buat Linda,
1: ya.
2: Buat Hadija. Ada apa?
1: Kalau aku Judika itu lagunya memang itu judulnya.
2: Iya, baik-baik saja.
1: Kalau di sini yang terbaca judulnya bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja gitu.
2: Ah, enggak itu. Cari yang lain nanti.
1: Ah, yang lain aja.
2: Kalau enggak dari ya cari apa?
1: Kalau aku baik saja itu ada Rosa, ada Dewi Sandra.
2: Ah, tukar.
1: Ah, tukar. Okay.
2: Nonaku goyang patah-patah.
1: Nonaku, ini lagu baru ya. Nonaku
2: Goyang patah-patah. Iya.
1: Coba saya cek dulu ya.
2: Tapi... salamnya buat PL, buat orang Bali, Putri Bungsu, Putri Tanjung, Putri siapa lagi, Putri Luar Biasa, Putri Sago. Semuanya.
1: Udah ketemu albumnya. Nonaku goyang patah-patah juga enggak kelihatan nih. Gimana nih?
2: Kalau enggak ada juga apa lagi ya? Manca lagi.
1: Manca, apa itu?
2: Esik bye-bye.
1: Dari siapa?
2: Esik.
1: Ensing.
2: Ya, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Ya. Ada.
1: Ensing ada ya.
2: Nah, okay. Itu aja
1: siap, baik. Ini aja.

0: Salam yang udah semua tahu semua semuanya jalan.
1: Oke, baik, keren nih lagunya Uni Daliar.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak
1: banget. Rancak banget. Uni Daliar di Pitalah malam hari ini ya, sobat Bana. Request lagunya dari NSYNC. Bye bye. Oke. Okay. Ya.

Baik, sembari kita nunggu telepon, kita akan bacakan pesan di WhatsApp dulu ya. Ini kayaknya ada pesan ya. Dari siapa ini? Dari Putra Medan Boda ya. Oke. Apa nih katanya ya? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Putra Medan Boda. Jumpa lagi Bang sama Maus ya. Mau request Bang, tolong diputarkan lagunya Dewa 19, Aku Milikmu judulnya. Salamnya buat Aldi dan istri, Henry di Bukit Surungan, Nico di Ekor Lubuk, Bunda Dahliar juga, Bang Pinai, dan tak lupa Lenny di Balai-Balai ya. Dan salam juga buat tetangga kita Bang, ya Nina ya, di Seleng Bawah juga ya. Oke, baik. Dan apa ini? Dan salam buat yang akan bergabung nanti dan terima kasih ya Bang katanya. Oke, baik ya. Putra Medan Boda ya. Minta lagu dari Dewa 19 malam hari ini ya. Aku Milikmu ya. Ada tiga lagu bagus ya. Oke, kita akan dengarkan lagu yang pertama, lagu permintaan dari Aldi tentunya yang lagi round-round. Ya, ini dia El Putra Sarira dengan lagunya Suara Hati Seorang Kekasih. Salam hangat selalu dari Padang Panjang untuk semua pendengar kami dimanapun Anda berada.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Kita masih di MOS tentunya. Kita tunggu penelpon selanjutnya di 0821 2270 8300 atau pesan singkat di WhatsApp-nya Bana.

0: Ya, kali ini ada pesan dari siapa nih? Dari Santi di Singgalang ya. Oke. Apa katanya nih? Coba kita baca ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Santi ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari Mahalini ya. Judulnya Kisah Sempurna. Kisah Sempurna. Oke, ini dia. Kemudian salamnya buat siapa nih? Bang Pinai dan Uni Sally di Gang Kecap katanya. Oke. Dan juga buat Opung Sianturi di Kotolawe. Salam juga buat Nina di Selaing Bawah dan juga ada Putra Medan Boda di sana. Buat Aldi di Jakarta. Buat Uni Dahliar juga. Oh, Uni Dahliar kok lagunya bisa keren-keren begitu ya katanya. Gak tahu dia Uni Dahliar dilawannya. Ya, salam kompak selalu ya untuk semua yang udah bergabung dan yang akan bergabung nanti. Terima kasih Kak Praja katanya. Oke, kembali kasih Santi ya. Baik, kayaknya ada telepon lagi, coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Karim, Bang.
0: Karim?
1: Ya, di Tanah Hitam.
0: Karim di Tanah Hitam, baik. Karim mau dengerin lagu apa tuh?
1: Leto aja, Bang.
0: Apa?
1: Leto.
0: Leto, lagu yang mana itu?
1: Biasa, Bang. Sandaran Hati.
0: Oh, Sandaran Hati. Aduh, romantis banget ya. Baik, silakan kirim-kirim salam dulu.
1: Kirim salam semua yang telah masuk tadi, Bang.
0: Oke.
1: Semuanya yang akan masuk lagi, Bang.
0: Oh, gitu ya.
1: Oke, Bang.
0: Baik, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih, nanti.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana, Bang.
0: Rancak Bana. Ya, ada Karim di Tanah Hitam. Mau dengerin lagu dari Leto ya. Sandaran Hati. Oke, nanti kita dengarkan bersama sobat ya.

Baik, kali ini ada pesan lagi nih Sobat Bahana ya, dari Henry di Bukit Surungan ya ini ya. Oke. Selamat malam Kak Praja, tolong diputarkan lagu dari Samsons katanya ya. Judulnya Di Ujung Jalan, Di Ujung Jalan. Oke, ini dia. Salam buat Leni di Balai-Balai, buat Nina di Sleng Bawah, buat Uni Dahliar juga, buat Santi di Singgalang, juga salam buat Niko di Ekor Lubuk. Untuk semuanya pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada, ya, salam hangat dan kompak selalu di malam dingin ini. Dari Henry di Bukit Surungan. Minta lagunya Samson di Ujung Jalan. Oke. Okay. Baik, pukul 21 lebih 54 menit ya. Untuk Sobat Bahana yang mau bergabung di acara ini, silakan melalui telepon 0821-2270-8300. Nanti telepon lagi setelah lagu diputar. Kemudian yang mau kirim pesan melalui pesan singkat di WhatsApp, silakan jalan terus. Jalan terus maksudnya boleh ngirim saat lagu diputar gitu ya, ngirim pesannya. Biar lagunya segera disiapin gitu ya. Oke, kita akan dengarkan lagu Rancak Mendatang ini tentunya. Mahal ini yang pertama kali dulu.

Ya, sobat Bana, kita masih di MOS ya, mau request tentunya. Kali ini ada pesan dari WhatsApp ya. Ini dari siapa nih? Namanya Andri kali ini ya. Andri yang tengah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang.

Oke, apa katanya nih? Selamat malam, Pak penyiar. Lagi dingin-dingin nih, hujan ya katanya. Oke, minta lagu Kak ya, dari 5 Minutes ya, judulnya Terdampar di Hatiku. Ya, salam untuk semua pendengar Bana FM dimanapun berada. Baik, Andri ya, di Rumah Sakit Umum Padang Panjang ya. Dan juga ini ada permintaan dari mana nih? Dari Lenny juga namanya, di Pitalah tapi ya. Oke. Ada Lenny di Pitalah ya. Selamat malam Kak Praja, salam kenal ya, pendatang baru ya. Boleh ikutan nimbrung ya katanya. Oh, boleh dong, kenapa tidak. Mau minta lagu dari Geisha, judulnya Akulah Pelangimu. Oke, Akulah Pelangimu ya. Oke, baik, nanti diputarkan. Salam buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Salam kenal ya, dari Lenny di Pitalah.

Kemudian ini juga ada pesan dari siapa nih? Johnny ya, oh, namanya Johnny ya, ini ya. Johnny di Kebun Skolos ya. Katanya minta lagu satu kak, katanya minta lagu satu. Dua mau nggak? Lagunya dari Andre Taulani kak ya, katanya judulnya Sayangku. Khusus buat yang disayangi aja kak katanya. Oh gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan yang disayangi itu dengerin ya. Oke. Terima kasih kak penyiar katanya. Johnny di Kebun Sekolah tadi ya. Dan berikutnya ada permintaan dari siapa nih? Arman ya, Arman di Sleng atas. Apa katanya nih? Assalamualaikum kak penyiar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Minta lagu ya kak diputarin dari Malik and the Essential ya. Oke, lagunya Aurora. Salam untuk semua pendengar Bahana dimanapun berada katanya. Oke ya, nanti diputarin lagunya. Dan tetaplah di Bahana FM Sobat Bahana ya. Ada beberapa lagu bagus ya, 4 nih ya kayaknya ya. Oke, kita akan putarin. Dan untuk sobat-sobat Bahana yang juga mau dengerin lagu kesukaannya, silakan ditelepon atau dipesan singkat WhatsApp 0821-2270-8300. Lagu pertama akan kita dengarkan adalah 5 Minutes dengan Terdampar di Hatiku. Mudah-mudahan yang udah minta lagu ini tadi udah standby dengan pesawat radionya masing-masing. Selamat mendengarkan.

100.2 Bana FM Rancak Bana. Kita masih di MOS tentunya untuk edisi malam hari ini ya. Kali ini ada pesan di WhatsApp dari Azizah ini ya. Assalamualaikum Kak Praja, tambah lagunya satu lagu Kak, katanya boleh. Dari Idina Menzel ya, yang judul lagunya Let It Be, Let It Go ya. Lagu original soundtrack film Frozen katanya. Oh baik deh kalau gitu ya. Kak, salam balik buatnya Kak Wiwit dan Kak Nelly, bestinya Kak Aldi di Jakarta ya Kak ya. Terus buatnya TL di Kacang, Kak Icin dan Kak Tri ya Kak di pokoknya yang lagi dengerin Bana FM lewat streaming maupun radio lokal ya Kak ya. Makasih banyak Kak Bana. Rancak Bana. Oke, itu dia Azizah tadi ya, yang minta lagu Let It Go, Let It Go katanya. Asik nih. Baik, Sobat Bana, tetaplah di Bana FM ya. Kita akan dengerin lagu-lagu rancak mendatang ini jelang ke pukul 23 waktu ini sempat. Karena nanti pada pukul 23 Bana FM akan undur diri dari ruang dengar Sobat Bana semua ya. Dan untuk kembali hadir di tengah keluarga Anda besok jam 6 pagi ya, bersama Sandra ya. Dan dengan berakhirnya rangkaian lagu ini nanti, maka rampung pula tugas saya temani sobat di sepanjang sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya, insya Allah besok ya. Oke, besok sore sampai malam lagi ya. Kita akan dengarkan lagu mendatang ini dari Edina Menzel, Let It Go ya. Semoga yang pesan lagu ini udah standby dengan radionya.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Wah,
3: iya biasa.
2: Ambon yang balik cincin ah, kaluang iolo. Nana mau pakai kukai kujut tu hari. Jangan pilih naju pilih tu lewat.
3: Adia, malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya di.
2: Jadi uan, deh, elo udah koe. Ini mau cak Bali uan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
3: Malu ah, muah sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak naranca durang baru menyasar ke toko emas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
2: yo subananyo tuan
3: iyo dia sayang
2: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimat sampai yo tuan tunjuk alam bocil
3: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko emas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagahagilah sana, ke toko emas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Wah,
3: iya deh saya.
2: Ambon yo balik cincin ah, kaluang yolo. Nah nombu pakai ku kai ku jutu hari. Jangan pilih naja pikir tu lewat.
3: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali narancak modelnya di.
2: Jadi uan, deh elo udah koe. Tapi di mana Bali uan? Sembarang sila nak. Yang penting kan toko ame.
3: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak naranca durang baru menyasar kato kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yuk pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
2: yuk subananyo tuan
3: iyo dia sayang
2: laki lawan ke situ lah gini ya capek lah dimana sampai yuk tuan tunjuk lambo cie
3: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali ameh, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko mas ilham, di Jalan Kantin nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko mas ilham.
5: Bangun, katanya mau tidur. Tidur, katanya mau bangun.
6: Sobat Bahana, morning jadi good mood because